Anyar ini juga terpantau padat untuk di radar motor. Jadi peningkatan volume ya teman perudu di Dharmawangsa juga terpantau padat untuk di jam 7 pagi hari ini. Sementara untuk yang lain di seputaran Lembang Malam ini terpantau masih cukup ramai lancar aja. Di Jagalan, Tembakan, Ngaglik juga terpantau masih cukup ramai lancar aja. Kita ke Indrapura, kawasan Indrapura juga terpantau masih cukup ramai lancar aja. Di Permuda juga sama, ramai lancar. Untuk di wilayah Surabaya kali ini untuk pantauan kondisi cuacanya 26 derajat Celcius, kelembapannya 81%, kecepatan anginnya 5 km per jam, dan sebagiannya lagi ya berawan dan lain sebagainya gitu ya. Terus nanti siang sih prediksinya cukup lumayan cerah sampai mengarah ke sore. Cukup lumayan cerah, sebagian cerah gitu ya. Ya udah, teman perdua nggak usah kemana-mana. Yang pengen ikutan ngevote dan juga topik kita sudah aja spill di media sosial. Tapi kalau misalnya penasaran, abis ini deh Echa bakalan spillin buat kamu. Kira-kira topiknya apa? Abis ini ya, tetap di Produ FM, teman terbaik kamu.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Nomor 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Oke, teman Pro 2, Ica tadi udah sempet spill ya, hari ini tuh peringatannya hari apa aja. Ada peringatan apa namanya, Hari Polisi Wanita yang memang diperingati hari ini tanggal 1 September sejak tahun 1948. Dan sejarahnya, ini awal gabungnya wanita ya atau perempuan ke dalam jajaran kepolisian dimulai tahun 48. Di tahun itu polisi nemuin kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kayak korban, tersangka, terus saksi cewek, terutama dalam hal pemeriksaan fisik dalam kasus-kasus tertentu ya. Akibatnya seringkali polisi minta bantuan pada saat itu ya, minta bantuan istri-istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan pemeriksaan fisik dulu. Dan itulah akhirnya kok kayaknya kita butuh cewek gitu kan. Jadi itu cikal bakalnya gitu. Dan di Bukit Tinggi, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam mengusulkan agar wanita ini juga dilibatin dalam pendidikan kepolisian untuk mengatasi masalah tadi. Dan cabang jawatan kepolisian negara untuk Sumatera yang pada saat itu bermarkas di Bukit Tinggi ngasih peluang kepada wanita-wanita terpilih untuk ngejalanin pendidikan polisi. 6 siswi wanita secara resmi dimasukin dalam pendidikan inspektur polisi di SPN atau Sekolah Polisi Negara Bukit Tinggi barengan sama 44 siswa cowok. Dan sejak saat itu tanggal 1 September dijadain sebagai hari lahirnya polisi wanita. Dan keenamnya tadi tuh ada keenam polisi wanita yang pertama kali, boleh dibilang apa ya, pertama kali gabung atau polwan pertama lah ya, boleh dibilang kayak gitu. Itu ada Mariana Sanin, ada Nelly Pauna, ada Rosmalina Lukman, Dahniar Sukoco, terus Jasmaniar sama Rosnalia Tahera gitu. Ternyata teman Pro 2, ada juga peringatan surat menyurat. Ini bisa diperingati sama kita walaupun sekarang mungkin gak fisik, bisa surat menyurat via email, via surel ya, surel atau mungkin chatting gitu kan, chatting panjang gitu. Boleh aja untuk meramaikan aja gitu. Siapa tahu ada hal-hal yang pengen diungkapkan, diluapkan gitu lewat surat gitu. Oke. Ada juga Lazy Mom Day. Jadi ini boleh lah ya untuk jeda sebenak untuk para mam. Sebenarnya nggak cuma mam sih, kalau misalnya teman Pro 2 pengen lazy-lazyan untuk ya memperingati untuk sekedar me time gitu, boleh banget teman Pro 2. Oke, baiklah. Ada juga Hari Jantung Sedunia yang ini diinisiasi sama World Heart Federation untuk meningkatkan kesadaran global terhadap penyakit kardiovaskular yang masih jadi penyebab kematian nomor satu di dunia, guys. Dan lewat Hari Jantung Dunia, ini masyarakat diingetin pentingnya menjaga kesehatan jantung dan pola hidup sehat. Mulai dari rutin olahraga, terus juga konsumsi makanan-makanan bergizi, sampai juga menghindari rokok, terus stres berlebihan dan lain sebagainya. Dan momentum ini jadi pengingat kalau kesehatan jantung ini investasi untuk masa depan yang lebih panjang dan juga berkualitas. Jadi sayangi jantung kita dengan tetap dirawat ya teman Pro 2. Oke. Topik kita Hari ini adalah ini guys, tentang ini kan ada Hari Pahlawan ya. Jadi boleh deh curcol-curcol dikit tentang cita-cita masa kecil atau sama masa dewasa. Itu kira-kira beda enggak? Dulu pas kecil cita-citanya apa atau pas gede sekarang berubah apa atau masih tetap? Boleh. Cita-citanya bebas ya. Di boleh gabungan sekarang juga di media sosial kita di 08198952, di @prodo_rri_sby, di @digital juga boleh, di mana-mana boleh deh. Oke, ditunggu.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Teman Pro 2 kali ini, hari ini ya halunya kita tuh ada Halid. Nah, buat yang belum tahu Halid, kita tahu sih Halid, nama Halid banyak ya, termasuk di Indonesia ini ada ustaz namanya Halid, tapi ini Halid yang Halid. Dan ini Halid tuh Halid Donald Robinson ya, utamanya ini penyanyi penulis lagu yang apa namanya? Single debutnya di tahun 2016 Location ini sukses besar dan dapat sertifikasi diamond dari RIAA. Dan dia ngerilis album studio pertamanya American Teen itu di tahun 2017, setahun setelahnya pada bulan Maret, dan meraih sertifikasi quadruple platinum. Dan Halid sendiri sering collab barengan sama musisi top kayak Marshmello yang Silence ini hype banget, terus juga Logic dan juga Alicia Cara gitu kan, sampai Halid ngisi vokal di lagunya Billie Eilish yang Lovely gitu. Dan ini kadang sih, kadang sering orang ketuker-ketuker sama DJ Halid, padahal beda ya, beda banget. Ini penyanyi yang satu produser juga DJ gitu kan, tapi beda orang, beda banget gitu ya teman Pro 2. Oke, baiklah, masih aja tunggu beberapa waktu lagi. Yang pengen ngevote Halid boleh banget. Ada apa tadi ya? Ada Last Call ya, ada yang Dumbrook sama Tied Up. Yang mana yang paling kamu suka? Abis ini sesaat lagi kita puterin di jam 8 di Halo Hanya Satu Lagu.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini langsung aja Ica mau puterin halu untuk hari ini. Ternyata pemenangnya adalah ini sih, Halid banget sih. Ada ketebak ya, apakah lagunya yang Dumb and Broke by Halid hanya di halu, hanya satu lagu.
2: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Masih di periode RRI Surabaya, teman Pro 2 ternyata udah banyak banget yang udah ikutan ya. Kayak Arila katanya pengen pas kecil itu pengen jadi guru, pas dewasa bantu-bantu orang tua bisnis. Oke gitu ya. Cita-citanya jadi guru. Kenko katanya sih dari dulu pengen jadi orang sukses, Kak. Oh, ini kayaknya semua orang ya. Hampir semua deh kayaknya. Pengen jadi orang sukses. Ken FM katanya kalau dulu cita-citanya jadi dokter, sekarang lagi nganggur sambil nyari-nyari kerjaan. Oh, semoga segera ketemu ya pekerjaan yang pas di hati gitu, teman Pro 2. Oke. Satu lagi ada Sylvia yang katanya sih pas zaman kecil dulu pengennya jadi guru, sekarang pengen jadi pengusaha aja. Oke. Cita-cita yang mulia ya, teman Pro 2. Kira-kira kalau teman Pro 2 sendiri dulu pas kecil sama pas gede cita-citanya beda enggak? Boleh di spill ya barengan sama aja di Spada.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2. Kali ini Eca lanjut lagi untuk bacanya udah ikutan gabungan ya. Selamat pagi buat Sylvia. Kalau katanya Sylvia, aduh kepencet mulu. Sylvia guru, oke. Ini dulu guru, kalau sekarang pengen punya usaha aja kak. Oke, baiklah. Novelia katanya sih kecil jadi dokter, besar kerja jadi penjahit. Waduh, ini kalau nggak ada penjahit kita bisa kelimpungan ya. Bikin baju nggak bisa, bikin fashion nggak bisa gitu. Oke deh. Ada Keris katanya selalu sama cita-cita dari dulu sampai sekarang mau jadi dokter. Oke, baiklah. Ada Puji katanya cita-cita pas kecil guru, pas gede pengen jadi bidan. Gak apa-apa, sama-sama bagusnya gitu ya. Ada Dewi Kurnia katanya pas kecil pengen jadi dokter, besar pengen jadi pengen usaha. Oke, baiklah. Kalau teman Pro 2 kira-kira apa? Ada yang sama, ada yang beda, ada yang cocok gitu sama kepengenannya pas kecil atau berubah, boleh banget ditungguin ya, hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid,

0: narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Oke, teman Pro 2 udah di menit 54 di studionya Pro 2 FM. Itu artinya di sini kita geser ya ke Ngopak. Jadi enggak usah kemana-mana. Di sini aja karena banyak informasi keren. Jadi sama lagu-lagu enak pastinya juga, dan kamu enggak usah kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Echa hanya di Ngopak.

Yo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu, sing mageran.

Keberagaman itu udah identik banget sama kita ya, mau dimanapun berada, sebagai negara, terus juga sebagai individu, kita di sekolah, di lingkungan rumah, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Dan menghargai keragaman di lingkungan kerja bukan hanya tentang kesopanan ya, tapi juga langkah penting untuk nyiptain tempat kerja yang produktif, saling menghormati, inklusif gitu ya. Dan manfaat-manfaat dari menghargai keberagaman itu gak hanya meningkatkan hubungan antar karyawan, tapi juga ngasih dampak positif buat kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Dan maksudnya juga kalau misalnya mau enak dalam bekerja, tentunya dengan menghargai keberagaman ini kita bisa enak gitu ya. Salah satunya adalah menghadirkan keberagaman latar belakang dan pengalaman ke dalam lingkungan kerja. Ini bisa nge-stimulus inovasi yang lebih kreatif. Dan nantinya beragam sudut pandang dan pendekatan, tim ini bisa nemuin solusi yang lebih unik dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sama perusahaan. Dan ini tempat kerja atau perusahaan yang menghargai keberagaman secara aktif cenderung nyiptain lingkungan yang mendorong kreativitas dan juga inovasi loh. Karena itu ini memanfaatkan keberagaman bisa menjadi kunci untuk memacu pertumbuhan dan juga perkembangan perusahaan dari kreativitas. Masih ada lagi banyak juga untuk manfaat-manfaat yang lain. Abis ini ya, tetap di sini aja.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Ini kalau misalnya kamu sedang di lingkungan kerja dan apa ya namanya, penghargaan atas keberagaman itu tinggi banget, itu ternyata ini meningkatkan produktivitas dan kinerja loh. Ketika setiap individu ngerasa dihargai dan diperlakukan adil, ini cenderung lebih termotivasi ya untuk berkontribusi secara maksimal. Lingkungan kerjanya asik deh pokoknya, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai keberagaman gitu kan. Dan perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman ini punya tingkat kinerja yang lebih tinggi dibanding dengan yang enggak. Dan dengan memberdayakan semua anggota tim untuk ngasih yang terbaik dari diri mereka, perusahaan bisa mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Selain itu, ketika karyawan ngerasa diterima dan dihargai, mereka tuh cenderung lebih komit terhadap pekerjaan mereka dan lebih bertanggung jawab gitu dah, dan merasa lebih puas dengan lingkungan kerja mereka, walaupun not for all ya, maksudnya kadang juga tergantung orangnya. Misalnya di lingkungan kerja yang toksik pun, kalau orangnya bertanggung jawab dan lain sebagainya, ya bertanggung jawab aja gitu. Tapi itu nilai plus ya kalau misalnya di lingkungan kerja kita itu sangat suportif, menghargai keberagaman, saling menghormati dan lain sebagainya, itu nilai plus gitu. Dan karyawan yang merasa dihargai dan atas keberagaman ini punya tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk tetap bertahan dalam perusahaan. Karena itu investasi dalam ciptakan budaya yang inklusif ini bisa menghasilkan karyawan lebih bersemangat dan juga setia loh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kecil.

Okay, teman Prodo, udah menit 55 ya. Itu artinya Cah harus pamit dari Ngopak. Thank you buat yang udah dengerin dari Sepadat dari tadi pagi sampai sekarang. Tapi gak usah kemana-mana, abis ini kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu dari Prodo Hitlist ya. Thank you for listening, Cah pamit, have a nice day dan bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 3, 2, 1. Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Teman Pro 2 Pemkab Karo Sumatera Utara mengevakuasi warga dua desa yakni Desa Kuta Tengah Kecamatan Simpang 4 dan Desa Payung Kecamatan Payung yang menyusul status Gunung Sinabung yang dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 atau siaga sejak hari Senin kemarin. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dan perluasan zona bahaya Gunung Sinabung berdasarkan rekomendasi Badan Geologi. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting di Kaban Jahe pada Selasa hari ini mengatakan keputusan tersebut dibahas dalam rapat kesiapsiagaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Karo di ruang rapat Matang Sitepu Kaban Jahe Pemkab Karo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait setelah menyiapkan lokasi penampungan, pos terpadu, serta personil untuk mendukung proses evakuasi masyarakat. Teman Pro 2, data STIM dalam jumlah besar dilaporkan bocor ke internet yang diduga berisi berbagai berkas yang pernah dipublikasikan melalui platform distribusi game tersebut selama periode 2003 hingga 2013. Dilansir dari laporan Engadget pada hari Minggu waktu setempat, data yang bocor berukuran lebih dari 12 terabyte dan mencakup berbagai proyek game mulai dari versi uji coba beta hingga game yang telah selesai dikembangkan. Data yang bocor memberikan gambaran mengenai pengembangan berbagai game pada masa awal kemunculan Steam, termasuk proyek yang akhirnya tidak pernah dirilis ke publik. Sejumlah berkas bahkan berkaitan dengan waralaba game milik perusahaan induk Steam, Valve, seperti Half-Life, Left 4 Dead, dan Portal. Informasi terakhir Teman Pro 2, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menyalurkan 862 ton beras bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa bumi di 7 Kabupaten Pulau Flores hingga 31 Agustus 2026 kemarin. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Ar-Rahim K. Kanam di Kupang NTT pada hari ini mengatakan penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa tempat terpenuhi selama masa pemulihan. Ia mengatakan bantuan beras tersebut merupakan cadangan beras pemerintah yang disalurkan secara bertahap ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin info.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Masih ditemenin lagi sama aku Dewi Anora di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Aku harap kamu selalu menunggu kehadiran aku di Santai Siang, plus menunggu karena kamu pengen banget request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.
0: Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Iya kan, ini waktunya kamu buat request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Boleh hits Indonesia ataupun internasional terbaru ya, yang bisa kamu request di kesempatan siang hari ini sampai nanti di jam 12 siang. Kalau kamu ngerasa pengen join juga di live kita, oh aku lagi live TikTok dong, nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 tentunya di live TikToknya Pro 2 FM. Kalau mau request lewat WhatsApp boleh lewat 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby. Aplikasi RRI Digital juga bisa banget teman Pro 2. Di kesempatan siang hari ini kita awali dulu yuk dengan manifesting, yang kayaknya pagi-pagi ini aku udah berharap sesuatu begitu ya. Dan apakah bisa tercapai harapan itu? Harusnya bisa sih, apalagi kalau dengerin lagunya Dua Lipa.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pre2 kemarin ada yang bingung cari jalan gak sih? Kalau kamu lewat sekitaran Yosudarso, kemudian juga Tunjungan, Grahadi, Jalan Pemuda. Kayak kalau sekitaran Gubeng ke sana, Kertajaya ke sana masih aman-aman aja. Tapi yang memang benar-benar di pusat ini kemarin dibuntu ya. Ada dua aksi demo di Grahadi dan juga di Balai Kota. Bahkan ini kabarnya juga hari ini masih akan berlanjut gitu. Cuman belum ada kepastian juga ya, tapi semoga jangan deh. Kalau macet sedih gitu teman Pro 2. Masalahnya di Balai Kota itu ya, dekat Balai Kota ada satu kafe langganan aku. Enak banget, rotinya enak, minumannya enak, tempatnya juga asik buat chill gitu. Kemarin mau nongkrong di sana enggak jadi teman Pro 2 karena ditutup. Sedih banget. Ya, jadi kapan-kapan aja lah aksi demonya. Tapi ya memang mereka sedang membutuhkan kejelasan juga, apa ya, pengen banget ketemu sama Wali Kota Surabaya, Cak Eri. Tapi semoga memang menemukan titik terang yang terang banget. Kalau kata Fabian, demo masak, enak demo masak ya, habis masak makan beh bersama-sama gitu. Tuh, aku sapa dulu deh teman Pro 2 yang ngantri di live TikToknya Pro 2 FM. Wis wakeh teman Pro 2, thank you loh udah gabung, udah tap-tap juga. Ini ada Fabian minta lagunya BCL featuring Josh Flow yang Terpesona. Ditunggu. Kafir minta lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Siap, ditunggu. Terus akun berdua selalu setia bonar, cinta terakhir. Sudah punya cinta terakhir emang. Ditunggu ya, habis ini pasti aku puterin. Ini ada Tom Junior, kamu mau request apa Tom Junior? Ayo aku tunggu loh. Mau lagu apa silahkan. Di WhatsApp juga udah banyak yang antri ya teman Pro 2. Nanti deh aku sapa-sapa kamu. Tapi kita puterin dulu beberapa lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist.

Ingin atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama Dewi Anora tentunya. Namun kamu di Pro 2 Hitlist juga buat request lagu-lagu favorit sampai jam 12 siang ya. Kalau dirasa kamu ngantri dari tadi di mana WhatsApp atau Instagram belum aku sapa, mending mampir deh ke live TikToknya Pro 2 FM. Aku pasti akan langsung sapa teman Pro 2. Kak Cepi, thank you banget udah follow TikToknya Pro 2 FM ya. Mau request? Hayu sekarang aja hits internasional atau Indonesia terbaru ya yang bisa di request yang hari ini. Selamat siang juga Kak Cepi. Ya. Pokoknya di siang hari ini rame banget di live TikToknya Pro 2 FM, teman Pro 2. Aku coba sapa lagi, ada Tom Junior. Hai Tom Junior. Minta lagunya Gia Indrawari, ya Jiwa Yang Bersedih, siap. Terus ada Anita Tata, mintanya matcha, padahal kamu sukanya kopi ya, Americano lagi. Teh hijaunya Tulus, oke ditunggu. Terus ada Kamurni Latifa, lagunya September Ceria biar jadi doa sesuai syairnya. Asik. Iya bener ya, bulan September ini hari kita harus ceria. Apalagi kita akan merayakan ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81, teman Pro 2. Jadi harus benar-benar ceria. Kita banyak agenda, banyak acara. Salah satunya adalah Bintang Radio. Wuih, kapan ya? Tanggal 3, kita mulainya tanggal 3 teman Pro 2. Pokoknya kamu pantengin terus aja di Pro 2 FM RRI Surabaya. Ya udah, coba aku Tom ya, Tom Junior ya, jangan gitu ya. Bahasanya loh ya. Ya udah, aku puterin dulu lagu-lagu favorit kamu yang udah di request di siang hari ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.

Maruli Tampu Bolon, September ceria. Sesuai dengan bulan ini, baru awal bulan, aku harap kamu sudah merasakan kebahagiaan, keceriaan di dalam hidup kamu Tebak Broya 2 ya. Berarti kita memang harus merayakannya di bulan September ini. Kalau bisa ya, setiap bulan kamu harus bahagia terus teman Broya 2 ya. Amin, amin, amin, amin. Aku masih menyapa kamu yang gabungan di live TikToknya Broya 2 FM karena memang masih rame banget sih Tebak Broya 2 ya. Ada Kakak Pacung, tadi minta lagunya Fatin yang tidur siang. Aduh, rasanya rindu banget ya sama yang namanya tidur siang itu. Dulu waktu kecil, kalau mau tidur siang kitanya gak mau, rewel, pengennya main. Pas udah gede begini ternyata tidur siang tuh sangat dibutuhkan ya. Yang mana siang-siang kita harus kerja, tapi kalau anak-anak udah tidur aja gitu Tebak Broya 2. Terus tadi juga ada susah nih namanya nih Kakak, Kak Krel Yoh. It Gitao, sedia aku sebelum hujan. Boleh, ditunggu iya. Kakak Zulia di Jakarta, hai. Lagunya Angie Carvalho yang merelakan, boleh. Salamnya untuk seluruh The Angies di Indonesia dan juga kakak penyiarnya. Siap, thank you so much untuk Kak Zulia yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamu yang mau gabungan, request lagu favorit kamu boleh. Yuk langsung WhatsApp di 081908952. Di Instagram juga bisa di @produ_rrisby, aplikasi RRI Digital apalagi. Live TikToknya Produ FM masih bakal kita temenin sampai nanti jam 12 siang.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Prodo Hitlist nemenin kamu sampai jam 12 siang loh teman Prodo. Ini masih ngasih kamu kesempatan untuk request lagu favorit kamu. Tentunya boleh lewat WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital ataupun live TikToknya Prodo FM RRI Surabaya. Masih rame juga di live TikToknya, jadi bingung aku untuk menyapa-nyapa kamu teman Prodo. Tapi gantian ya, aku sapa dulu yang di Instagram, ada Kak Kevin di Cianjur. Mungkin lagunya Run yang bisa aku puterin yang bareng sama Salma Salsa Sabil ya. Hey, tunggu dulu. Itu aja sih yang bisa aku puterin buat kamu. Iya. Tadi di live TikTok juga ada Om Bejo Vespa minta lagunya Sal Priadi Gala Bunga Matahari. Semoga lagu ini memang bukan hanya membawa sebuah kenangan yang bikin haru gitu ya, tapi bisa menenangkan, bikin hati tetap adem, tabah, dikuatkan dan benar-benar bisa legowo begitu ya Om Bejo Vespa ya. Terus ada juga Gen X di live TikToknya Produ FM katanya minta lagunya Nabila Taqiyah yang cegil. Yang Gen X ini merasa dirinya adalah cegil gitu kali ya. Kita yang milenial ini ngerasane setelne bahasane basa wong Jawa iku setelen ya. Sama kayak cegil sebenarnya, tapi itu lebih kasar sih teman Produa. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang wis enggak mengenal bahasa itu. Mengenalnya ya cegil, cegil dan cegil. Ya udah nanti aku puterin buat kamu Gen X, ditunggu aja enggak usah kemana-mana, di tap-tap dulu layarnya di live TikToknya Produa FM sembari kita dengerin beberapa lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu. Mungkin

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Sayang-sayangku yang belum request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist, ayo. Ini waktunya sih terus berjalan ya. Masih ada sekitaran 45 menit lagi, tapi aku harap kamu buruan deh, karena yang antri banyak banget. Bukan hanya di Instagram atau WhatsApp, tapi di live TikTok juga ngantri banget. Di WhatsApp ya, aku sapa dulu ada Zulfikri. Lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta atau Separuh Nafas. Ah, Separuh Nafas ini kemarin aku kayaknya lupa mintain deh. Abang Arul Dul Jailani ya, Separuh Nafas ya, tolong ya. Nah, aku puterin yang Kasidah Cinta aja ya. Ini kan juga enak duet sama si siapa pacarnya? Tisa Biani. Aku mau ngomong Prilly Latuconsina lagi. Bukan ya. Beda-beda sama Tisa Biani teman Pro 2. Oke, terus kalau di live TikToknya Pro 2 FM, tadi ada siapa ya yang minta lagu banyak banget ini yang ngechat sampai bingung. Wahyu tadi minta lagunya Mei Sahira di ujung minggu sama siapa tadi? Kakak Arab minta lagunya Meiska yang Hilang Tanpa Bilang. Lagu ini asik juga. Apa? Aku gak jahat loh. Aku baik hati dan tidak sombong orangnya teman Pro 2. Yang masih mau request, hayulah aku tunggu ya requestan kamu sampai nanti di jam 12 siang tentunya di Pro 2 Hitlist.

teman Pro2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Siang hari ini aku cukup pusing teman Pro 2 karena yang ngantri untuk request tuh banyak banget, tapi yang belum aku puterin juga banyak banget. Jadi harap bersabar ya, semoga aku bisa muterin semua requestan kamu siang hari ini. Tapi kalau ternyata gak bisa keputer atau kesapa requestan kamu, besok deh balik dari awal ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2. Kalau di WhatsAppnya Pro 2 FM ada Lara Purnamasari minta lagunya The Temper Trap Sweet Disposition teman Pro 2. Oke, ditunggu. Terus ada Kak Aca tadi minta Raim Laude yang Ikro katanya ya. Kak Irfan minta lagu Judika Mama Papa Larang, disingkat Mapala. Udah kayak anak Mapala di kampus gak sih teman Pro 2 ya kan. Ada lagi sebenarnya teman Pro 2, sebentar aku cek-cek dulu ya di live TikToknya Pro 2 FM ini, karena memang udah banyak banget yang gabungan dan bom chat di kesempatan siang hari ini ya kan. Ada YTTA minta lagunya 100 Hidup Lagi dari Medra. Oke, terus ada siapa lagi ya, tadi ada yang minta lagunya ini kalau gak kebaca gak tahu ya, tapi aku udah siapin kok teman Pro 2. Iya, ada yang minta lagunya siapa tadi, Sal Priadi Foto Kita Blur. Ayo, siapa tadi yang minta, ayo habis ini aku puterin ya buat kamu. Yang penting kamu stay tune terus di Pro 2 FM, Radio Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

100 hidup lagi dari Meidra, teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Aduh, waktunya udah nipis banget, tinggal 15 menit lagi nih teman Pro 2. Tapi kok ya banyak banget yang belum keputer nih. Semoga aku benar-benar bisa muterin requestan kamu semua ya teman Pro 2. Ada Kak Cici di Bantul minta lagunya Alama dari Rizky Febian sama Adrian Khalif. Aku kasih yang versi remix bareng sama Diva Barus, boleh ya? Boleh dong. Terus juga ada yang minta Mahal Ini, Kakak Nia Widi balik lagi minta Mahal Ini yang bawa dia kembali. Emang dia kemana? Ada Bang V, Pro 2 cabang mana ini? Cabang Mulyosari. Cabang Surabaya dong, Bang V. Iya, biasanya kan ada tulisannya ya di sini ya, teman Pro 2 yang nonton live TikToknya Pro 2 FM tuh. Memang lagi dibenerin, maaf sekali ya. Lagi dibenerin, jadi sabar-sabar aja. Nanti kalau udah bener pasti dipasang lagi biar kamu gak tanya-tanya ini Pro 2 mana, Pro 2 mana. Tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya yang masih muterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

Alamak, udah jam segini teman Pro 2. Ini tandanya Pro 2 Hitlist udah harus selesai dulu. Besok tenang aja, aku balik lagi nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang buat muterin lagu-lagu favorit kamu. Ada Masan mintanya Solja, nanti aja kamu putar sendiri ya. Ini udah selesai nih, masih banyak nih lagu-lagu yang belum aku putar. Karena tadi ada juga Bang Fei minta lagunya Ed Sheeran yang Perfect katanya. Ditunggu deh habis ini ya. Mbak Nia juga tadi minta nih, Mahal ini bawa dia kembali, pasti bakal aku puterin juga. Tapi sabar, sabar dulu ya. Pasti bakal aku puter buat kamu. Sembari nanti di santai siang aku masih tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore.

0: Sampai siang masih nemenin kamu teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Makan siang apa kali ini teman Pro 2? Apa menunya? Adakah yang makan soto? Soto mana? Soto Lamongan. Terus apakah ada juga yang lagi makan sego pecel, ya kan? Ditanyain juga nih di live TikTok, suka makan pete enggak? Ih, enak banget pete itu ya teman Pro 2. Bisa dibikin sambel goreng pete. Wih, asik. Apa kita ngomongin pete aja nih siang kali ini? Bisa ya? Bisa lah ya. Siapa tahu kamu juga lagi pengen makan pete. Boleh, nanti kita kasih ide-ide masak pete teman Pro 2. Karena lagi ada yang viral nih di TikToknya Pro 2 FM ya, tentang pete yang mana ditumis pakai jamur terus pakai bakso. Aduh, enak banget itu kayaknya teman Pro 2 ya. Bikin ngiler gak sih siang-siang gini makan sambelan ada petenya. Tapi buat yang gak suka pete, coba kasih tahu ke kita, ke aku ya, kenapa kok kamu gak suka pete, apa alasannya ya. Pokoknya di santai siang kita bahas sampai nanti di jam 1 siang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Prolur FM, RRI Surabaya. Panggone laku-laku kekinian, gawe awak sing mageran.
1: Santai siang masih nemenin kamu sama aku Dewi Anora ya teman berdua. Oh my, kamu tahu kan dia tuh food vlogger gitu teman berdua. Yang baru-baru ini dia tuh nge-share resep rumahan ala dia, di mana resep ini tuh sebenarnya dia bikin untuk anaknya yang ternyata suka banget dari dulu di masakan ini gitu. Yaitu oseng jamur teman berdua. Kenapa kok jadi oseng jamur? Perasaan tadi ngebahas pete, tapi di dalamnya bisa dikasih pete. Pete teman berdua, makin nikmat kalau dikasih pete ya. Karena menurut aku pete itu memang dibikin atau dimasak apa aja tuh cocok-cocok aja. Yang bersambel, kayak berkuah, kayak tumis-tumisan, kayak oke-oke aja sih teman berdua, ya gak sih? Cuman aku tetap menghargai kamu yang tidak suka pete gitu teman berdua. Ya pasti alasannya macem-macem ya. Entah karena rasanya, entah karena takut bau dan segala macem. Tapi kalau mau coba, coba aja. Dia tetap enak loh teman berdua. Nah, kalau balik lagi, si pete ini cocok juga untuk oseng jamur ala Omay atau Farida Nurhan. Itu memang cocok juga sih teman berdua. Jadi memang ini adalah masakan tumis-tumisan yang menurut aku bumbunya memang harus sebanyak medok juga gitu kan ya. Dengan ditambah jamur, bakso, pete. Wah, itu udah klop banget teman berdua. Nah, jamur yang dipakai itu sebenarnya jamur kancing ya. Tapi karena resepnya Omay ini viral, jamur kancing tuh jadi mahal plus jadi langka di mana-mana karena sold out terus atau habis terus karena banyak yang mau coba resep si oseng jamurnya Omay ini teman berdua. Cuman kamu bisa ganti sama jamur kuping. Terkadang jamur kancing ini juga dicampur sama si jamur kuping itu tadi teman berdua. Juga sama jamur apa sih yang putih itu loh teman berdua, itu juga enak bisa juga. Pokoknya kalau kamu suka jamur ya apapun jamur boleh dimasukin. Yang penting yang bisa dimakan ya. Terus siapkan bawang merah, bawang putih, kamu iris kasar atau dicincang aja gak apa-apa. Cabai rawit, cabai merah keriting sesuai selera kamu, diiris-iris juga ya. Siapkan pete juga secukupnya. Tapi kalau kamu ternyata gak suka pete, opsional sih teman berdua. Tapi karena aku membahas pete dan aku suka pete, masukin aja pete sebanyak-banyaknya. Nah biasanya biar lebih gampang makan itu dibelah jadi dua ya. Jadi gak tebel-tebel banget gitu teman berdua. Nah kamu juga bisa tambahin bakso atau udang ya untuk proteinnya gitu teman berdua. Boleh dua-duanya atau boleh salah satunya aja, karena salah satu aja pun udah enak banget. Tapi kalau resepnya Omay ini memang prefer pakai bakso ya. Habis itu jangan lupa terasi udang cukup setengah atau sampai satu sendok teh aja. Siapin juga batang daun bawang pre diiris-iris, ada satu buah tomat juga dipotong-potong. Siapin juga saus tiram, garam, gula, lada, kaldu jamur, penyedap rasa juga secukupnya, plus juga minyak goreng secukupnya aja. Karena kalau numis kan gak banyak-banyak ya teman berdua. Dan setahu aku masakan tumis tuh masakan yang paling simple teman berdua ya gak sih? Tinggal cemplung, gabung, dah selesai. Dioseng, mateng deh, tinggal sesuaiin rasanya aja, diicip-icip. Kalau memang koreksi rasanya udah pas ya udah, kalau belum ya tambahin atau mungkin ditambahin ini, tambahin itu gitu teman berdua. Kalau bahan-bahan tadi udah kamu kumpulin, udah kamu siapin ya, ya udah kamu tinggal masak semestinya. Kalau lagi numis-numis aja ya, bawang-bawangan, cabai-cabaian ditumis dulu, dimasukin, terus jamurnya dimasukin, baksonya dimasukin. Nah kalau pakai jamur kancing itu memang gak usah dikasih air. Kayaknya kalau masak jamur sih gak usah dikasih air, karena dia akan mengeluarkan air sendiri teman berdua. Dan dia kita tunggu sampai benar-benar menyusut ya airnya. Kamu kalau suka ditambahin kecap boleh sih, walaupun gak harus ya. Tapi pakai saus tiram aja udah kayak cukup banget teman berdua. Dan serunya lagi sih, rasanya tuh memang kayak nagih gitu loh. Aku sih berusaha untuk bikin ya, kayak gagal aja ya mau bikin ini itu. Itu salah satunya oseng jamurnya Farida Nurhan teman berdua. Aduh, ini nikmat sih. Udah banyak influencer atau food vlogger juga yang mencoba resep ini, katanya memang cocok banget untuk kamu yang enggak mau ribet masak, terus juga suka banget sama pete jamur. Nah, ini benar-benar masakan yang pas, yang cocok gitu teman berdua. Aduh, jadi pengen aku ya. Sayangnya ini enggak ada yang jual, harus bikin sendiri. Tapi kalau mau dijadikan ide jualan, boleh juga sih ini ya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

92. Setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Teman Pro 2, kita masih ngomongin pete ya. Tapi kalau kamu nggak suka pete, sebenarnya agak sedikit disayangkan. Rugi besar sih, karena pete sendiri tuh juga punya manfaat kesehatan buat tubuh kamu yang cukup banyak. Walaupun ada minusnya ya. Minusnya yaitu baunya itu ya yang cukup menyengat katanya gitu Teman Pro 2. Cuman bagi kita yang makan-makan pete, kayaknya nggak bau-bau amat ya. Memang begitu ya, suka gak sadar diri Teman Pro 2. Nah, manfaat kesehatan buat tubuh tuh apa sih kalau kita konsumsi pete Teman Pro 2? Yaitu bisa untuk mengkontrol gula darah. Karena pete itu kan juga salah satu makanan yang baik juga untuk mengkontrol gula darah. Karena memang ada kandungan antioksidan, juga zat kimia beta sitosterol dan stigmasterol di dalam pete sendiri Teman Pro 2, yang memang bisa mencegah lonjakan kadar gula darah. Selain itu, pete ini juga bisa mengatasi infeksi ya, karena dia itu ada bisa menjadi anti jamur ataupun antibakteri juga di dalam tubuh kita. Jadi kita yang mungkin mudah sakit, mudah terserang penyakit begitu ya, terus akhirnya bisa menyebabkan infeksi juga. Nah, ini bisa diatasi juga dengan konsumsi pete sebenarnya Teman Pro 2. Selain itu, pete itu juga menyehatkan saluran pencernaan ya kan. Walaupun agak sedikit bikin takut kalau ke kamar mandi terus juga baunya kemana-mana gitu Teman Pro 2. Tapi ternyata dia bisa menyehatkan saluran pencernaan juga loh. Karena kita juga mungkin sering sembelit, nah konsumsi pete ini Teman Pro 2 yang bisa banget ngebantu. Bahkan pete itu juga bisa ngejaga kesehatan jantung kamu loh Teman Pro 2. Wah keren sih, karena pete juga punya kandungan kalium. Di dalam pete juga bisa menjaga denyut jantung dan tekanan darah itu benar-benar tetap stabil gitu ya. Dan yang terakhir, pete itu juga bisa ngejaga daya tahan tubuh serta menangkal radikal bebas. Wih, memang pete itu punya kandungan vitamin C ya, yang punya manfaat untuk ngejaga daya tahan tubuh kamu. Tapi nggak cuma itu, dia kan juga ada antioksidan, juga punya peran penting untuk menangkal radikal bebas di tubuh kamu, bahkan resiko meningkatkan penyakit kardiovaskular Teman Pro 2. Cucok ya memang pete ini sebenarnya Teman Pro 2. Cuman balik lagi, yang namanya mengkonsumsi makanan itu juga jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan pasti juga ada efek samping yang pasti ditimbulkan ya Teman Pro 2. Yang paling penting kamu bisa mengolahnya dengan baik, makan secukupnya, jangan sampai berlebihan supaya kamu bisa dapat manfaat dari pete itu sendiri. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Merangkai kenangan dari Virsa Besari, teman Prodo, aku puterin spesial buat kamu di Santai Siang kali ini. Yang mungkin udah mulai balik lagi aktivitas ya teman Prodo. Semangat buat ngejalanin hari ini. Semoga awal bulan ini kamu udah mendapatkan kabar yang bahagia ya. Happy-happy terus pokoknya, seperti lagu sebelumnya September Ceria yang tadi aku puterin buat kamu juga teman Prodo. Anyway, kalau ngomongin masalah pete ya, sesuai dengan apa yang aku sampaikan tadi, bahwa apapun yang berlebihan itu memang gak baik teman Prodo. Salah satunya kalau kamu mengkonsumsi si pete-pete ini, karena kalau kamu mengkonsumsi si pete ini dalam jumlah yang cukup banyak atau berlebih,

permasalahan kesehatan tubuh gitu ya, yang memang harus diperhatikan juga teman perdua. Tapi buat yang gak suka pete, coba deh sedikit aja makan pete. Apakah masih gak suka?

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk

bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang bareng sama Dewi Anora di sini yang bakal ngajakin kamu buat seru-seruan sama lagu-lagu yang aku puterin untuk nemenin Santai Siang kamu. Plus aku update informasi seputar olahraga di Sport Corner untuk kamu sampai nanti menjelang jam 2 siang ya. Buat kamu yang udah balik aktivitas lagi, semangat jalanin aktivitas hari ini. Kalau kamu lagi perjalanan, hati-hati di jalan ya Teman Pro 2. Cuacanya cukup panas, cukup terik. Hati-hati, yang sabar kalau di jalanan. Jangan penuh emosi ya, karena kalau penuh emosi bahaya Teman Pro 2. Pokoknya teman perjalanan kamu, iya cuman Pro 2 FM RRI Surabaya.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Teman Pro 2, kalau kemarin timnas basket putra Indonesia tuh sempat dikalahkan sama Hong Kong ya, Teman Pro 2. Tapi timnas basket putra ini ternyata bisa tetap melangkah ke ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 walaupun harus melewati ronde 1 dengan hasil yang belum sesuai harapan gitu ya. Indonesia mengakhiri persaingan grup C ini di posisi ketiga setelah meraih 1 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Di ronde pertama, prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ini memang berlangsungnya di Seremban, Malaysia ya. Indonesia mengawali kiprahnya dengan kemenangan untuk meyakinkan Singapura dengan skor 85-4 pada tanggal 28 Agustus kemarin. Cuman hasil positif ini ternyata tidak berlanjut di dua laga berikutnya. Indonesia kalah dari Hong Kong di tanggal 30-nya dan kembali tumbang ya dari Malaysia di hari Senin kemarin, Teman Pro 2. Sedih ya. Tapi hasil ini tetap membawa Indonesia untuk bisa lanjut ke ronde kedua. Karena badan tim nasional juga menilai nih performa di ronde pertama memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi sebelum memasuki window berikutnya. Managing Director Badan Tim Nasional Jeremy Immanuel Santoso sempat menyampaikan apresiasi juga kepada para pemain yang sudah berjuang sepanjang ronde 1 ya. Dia juga mengakui hasil yang diperoleh belum mendekati target yang sudah ditetapkan. Dua kekalahan dari Hong Kong dan Malaysia, menurut Jeremy, ini akan jadi bahan evaluasi tim sebelum nantinya kembali bertanding di window berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November, Teman Pro 2. Kekalahan dari Malaysia ini jadi perhatian khusus untuk tim karena Jeremy juga menyebut bahwa hasil itu cukup pahit bagi mereka, Teman Pro 2, tapi timnas basket Indonesia harus segera mengalihkan fokus karena agenda berikutnya sudah menanti, yakni Asian Games. Selain melakukan evaluasi internal ya, badan tim nasional itu juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung timnas basket Indonesia. Karena menurut Jeremy, dukungan sekaligus masukan dari para penggemar ini akan menjadi bagian dari pertimbangan tim ke depannya. Dan di ronde kedua prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029, Indonesia nanti akan bergabung di grup F masih bersama Hong Kong, Malaysia, Thailand, Mongolia, dan Fiji. Kelolosan ke ronde 2 pun menjadi kesempatan juga ya untuk timnas basket putra Indonesia untuk bisa memperbaiki performa sekaligus menjaga peluang menuju FIBA Asia Cup 2029.

Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Ketua Panduan Nasional Paralimpik Komite of Indonesia atau NPC Indonesia ini menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora supaya pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas ini bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran tentunya. Pernyataan ini tuh disampaikan NPC Indonesia merespon adanya perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas khususnya disabilitas rungu ya atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataan di hari Senin kemarin, NPC Indonesia tuh menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat lewat Kemenpora selama ini sudah berjalan maksimal. Mereka juga menyebut atlet yang sudah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan ini mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, juga mengatakan bahwa pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik di level Asia maupun dunia ini dilakukan melalui perencanaan jangka panjang juga proses konsolidasi bersama Kemenpora. Satriawan sempat menambahkan ya, penentuan kejuaraan yang diikuti atlet maupun kontingen NPC Indonesia ini wajib melalui proses konsolidasi antara organisasi pembina dan Kemenpora. Dengan demikian, keberangkatan atlet tidak ditetapkan sepihak, melainkan berdasarkan perencanaan dan evaluasi prestasi. Terkait pembinaan atlet disabilitas rungu atau tuli, Satriawan juga menyebut status keanggotaan di International Komite of Sport for the Deaf atau ICSD itu menjadi syarat bagi suatu negara ya untuk mengirimkan kontingen ke ajang olahraga tuli internasional atau Deaflympic, teman Produa. Ia juga meminta atlet tuli yang ingin berprestasi di tingkat internasional tidak perlu khawatir mengenai dukungan pemerintah karena langkah administrasi dan konsolidasi juga perlu segera dituntaskan supaya persoalan ini tidak menimbulkan kesinambungan atau kesimpang siuran di ruang publik, teman Produa ya. Kemudian Kemenpora juga sudah memastikan atlet, pelatih, dan official Indonesia ini akan berangkat ke Jepang menggunakan pesawat yang disewa khusus untuk penerbangan langsung menuju Nagoya, teman Produa ya, karena NPC Indonesia juga sedang fokus mempersiapkan para atlet menuju ASEAN Para Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Menjaga hati dari Fajar Nur, teman Pro 2. Gimana vibes-nya, masih kerasa gak sih buat anak-anak milenial, teman Pro 2? Masih lah ya, masih kerasa di

Elma Arielatsani. Mereka akan turun di nomor perorangan teman pro 2. Kemudian saat ini Serondeng ini berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Keren nih Serondeng nih, ada di posisi peringkat 5 dunia. Iya. Alma dan Aris juga menambahkan masih sangat berpeluang untuk meningkatkan peringkatnya. Begitu juga dengan Serondeng ya, yang berkesempatan untuk masuk ke 3 besar dunia. Sementara itu pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri menambahkan juga bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra di kloper teman pro 2. Putri Tri Ramadhani sendiri, untuk putra Tri Ramadhani juga merupakan atlet tanah air pertama ya yang memang bisa mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia yang diraihnya di World Climbing Series seri Praha yang ada di tahun 2026 ini pada bulan Juni kemarin teman pro 2. Dengan nomor lead perorangan putri, FPTI juga ingin sekali memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma supaya lebih siap menghadapi Asian Games 2026.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Satu lagu dari Kim, Tak Mungkin Teman Peredo. Aku Putri untuk kamu di siang hari ini. Sisa satu jam ya, aku nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore Teman Peredo. Tapi tenang, aku masih bakal update informasi seputar entertainment di Izon untuk nemenin kamu. Dari Jalan Pemuda, aku pantau cuaca Kota Surabaya masih terik banget, cerah banget Teman Peredo ya. Tentunya ini ngasih semangat juga buat kamu yang lagi beraktivitas atau lagi dalam perjalanan juga. Hati-hati di jalan Teman Peredo. Kalau lalu lintas di Jalan Pemuda terpantau masih ramai lancar ya. Nggak tahu di sekitar kamu gimana. Update dong, boleh. Kalau mau update sekalian lewat WhatsApp Pro2 FM ya, 081-908-0952. Aku masih bakal muterin lagu-lagu yang bikin kamu enjoy siang hari ini. Terkhusus mungkin yang lagi pusing-pusingnya di awal bulan, apalagi seneng-senengnya.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, kita awali informasi entertainment di siang menuju sore hari ini dengan satu film horor Indonesia yang lagi ditunggu-tunggu part 3-nya, Teman Pradua. Udah tahu kan ya? Karena baru aja nih sang sutradara Joko Anwar meng-spill ya, meng-update di Instagramnya baru beberapa menit yang lalu bahwa dia men-spillkan Pengabdi Setan ketiga itu sudah bakal tayang, cuman nanti di tahun 2027, Teman Pradua. Aku feelingnya sih ini di awal tahun ya, feelingku sih, karena udah di up-nya sekarang sih, Teman Pradua. Kayaknya awal 2027 kita akan menyaksikan akhir dari semuanya. Ya, nah, Pengabdi Setan 3 Origin, semua jawaban bermula di sini. Sebuah teka-teki sih, Teman Pradua. Kalau dari poster yang diposting sama Joko Anwar ya, ini sih sebenarnya kalau dari gambarnya di sebuah lautan luas, ada gambar mercusuarnya dengan awan hitam tebal pekat begitu. Iya, ada apakah? Ceritanya seperti apa nantinya? Karena kalau yang kedua itu kalau nggak salah kan di rusun. Di rusun yang menurut aku tempatnya sangat-sangat bukan terpencil ya, tapi lebih ke menyendiri sih. Kanan-kirinya tuh nggak ada apa-apa gitu loh, kosong, omplong-omplong ya. Cuman hanya bangunan apartemen itu aja. Yang mana memang katanya lahannya itu istilahnya salah satu lahan yang cukup berbahaya kalau sedang badai, sedang ada pasang laut, air pasang laut juga mudah banget kena banjir gitu, Teman Pradua. Terbukti sih kemarin di akhir filmnya kan memang sedang banjir ya, banjir bandang, badai jadi satu. Nah, ini di spillnya dengan latar gambarnya adalah sebuah lautan, terus ada mercusuar yang lampunya lagi nyala dengan awan hitam tebal pekat gelap pokoknya, Teman Pradua. Joko Anwar menamai film ketiga Pengabdi Setan ini adalah Pengabdi Setan 3 Origin, semua jawaban bermula di sini. Dia men-spill bakal lahir di bioskop itu di tahun 2027. Aku penasaran banget karena aku ngikutin dari yang pertama kan ya, sampai yang kedua kemarin, Teman Pradua. Kalau dilihat dari komentar netizen di postingannya Joko Anwar, bener-bener sih banyak yang gak sabar ya. Bahkan ada yang segera ya bang, ditunggu kalau bisa sekarang. Apakah kamu juga se-excited itu untuk nunggu film ketiganya Joko Anwar yang bener-bener fenomenal banget, Teman Pradua? Kita tunggu ya nanti di tahun 2027.

0: dari Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Tepat pada dua, kita masih ngomongin masalah film ya. Karena memang bulan-bulan kemarin dan bulan ini, bahkan tahun ini tuh banyak film-film Indonesia yang bagus-bagus yang udah mulai rilis gitu ya. Salah satunya film yang diambil dari kisah nyata seorang perempuan yang dinikahi sama orang Jepang, yang mana dulunya tuh adalah manajernya dia atau bosnya dia, teman pro dua. Namun keduanya harus dipisahkan karena sang suami meninggal dunia begitu teman pro dua, iya. Dan di saat meninggal ternyata sang istri itu dikaruniai seorang anak yang namanya sekarang tuh sering disebut sebagai baby udon teman pro dua. Pasti kamu ngikutin juga nggak sih ceritanya baby udon ini di TikTok, karena memang suka dibagikan ceritanya sama maminya gitu loh. Bahkan maminya tuh juga sudah berbagi kisah, berbagi cerita dari masa-masa dia menikah sama Papi Udon gitu. Dia nyebutnya Papi Udon juga sih. Nah, memang beberapa tahun dia tinggal di Jepang begitu kan. Kemudian pindahlah ke Indonesia, balik lagi karena mengurus kerjaan juga ya kan, bisnisnya juga di sini. Namun ternyata Papi Udon itu mengidap penyakit yang ternyata menyebabkan beliaunya juga berpulang begitu. Nah, film Baby Udon ini bakal tayang. Memang ceritanya ini diambil dari kisahnya Baby Udon, ya kan, kisah nyata yang tentunya harusnya bisa menjadi inspirasi untuk wanita-wanita di luar sana agar bisa sekuat Mami Udon. Yang memerankan ini adalah Denny Sumargo. Bukan hanya menjadi aktor, tapi dia juga menjadi produsernya, teman pro dua. Bahkan untuk film ini, Denny Sumargo tuh rela belajar bahasa Jepang ya, supaya bisa berperan sebagai Papi Udon atau Hajime Kondo namanya di film Baby Udon ini, yang memang akan ditayangkan nanti di awal September ini teman pro 2. Wow, udah menunggu-nunggu banget sih teman pro 2, iya kan. Tapi kalau menurut Denny Sumargo sendiri, belajar bahasa Jepang tuh salah satu tantangan yang berat juga yang harus dihadapi Denny Sumargo dengan usianya sekarang gitu ya. Masih harus belajar lagi dan belajar lagi. Tentunya ini supaya apa ya, bisa memerankan tokohnya Papi Udon itu senatural mungkin, mulai dari aksennya, kemudian gesturnya, ya kan. Karena Denny Sumargo juga kayak ngerasa beruntung gitu loh, bisa mendapatkan bimbingan langsung dari penutur asli bahasa Jepang, yang mana bisa membuat dia agak sedikit fasih lah ya berbahasa Jepang begitu teman pro 2. Memang film ini kan diadaptasi dari kisahnya Fanny Kondo ya, istrinya Hajime Kondo atau Papi Udon gitu loh, yang memang ada ini sebenarnya bisa dibilang drama cinta gitu ya. Ada perjuangannya, rasa ikhlasnya, dan juga tentang cinta sejati di mana Mami Udon atau Fanny Kondo tuh benar-benar menemani Papi Udon dari masa-masa sehat sampai sakit hingga meninggal, masih ada terus di sampingnya Papi Udon. Dan semoga si film ini nantinya juga bisa apa ya, membuat banyak orang tuh suka, terus bisa mengapresiasi juga, banyak mengambil hikmahnya dari film ini. Bahkan mungkin film ini dibuat supaya Baby Udon itu bisa mengenal lebih jauh tentang papinya, yang mana dia jelas belum pernah ketemu dan gak akan pernah ketemu begitu ya teman pro 2. Tapi kita doain ya film ini nantinya bisa sukses, karena ini juga garapan anak-anak Indonesia, karya-karya film Indonesia yang tentunya harus selalu kita dukung.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

82 masih di Izon nemenin kamu siang hari ini ya kan. Anyway, ada kabar terbaru loh dari Andre Taulani. Kali ini dia itu merilis single, rilisan terbaru lagi dari Andre Taulani dengan judul Pertama Kali. Dia udah posting dari kemarin gitu kan ya, ngasih unjuk gimana sih lagunya dia yang terbaru ini. Kalau didengerin sih gaya-gayanya gaya-gaya dia dulu ya. Gaya-gaya 90s-90s gitu loh teman Pro 2. Apakah sekarang ini balik ke gaya lagu tahun-tahun segituan ya teman Pro 2? Coba deh dengerin ya, karena memang belum bisa aku puterin buat kamu sebenarnya, karena memang lagi baru banget. Tapi dia istilahnya membagikan link YouTube-nya itu ke grup-grup WhatsApp-nya dia gitu loh, ke teman-temannya. Terus kayak teman-temannya itu berusaha menghafal dan nyanyiin lagu barunya dia, cuman salah nada semua. Kok bisa? Iya, ini bukan hanya lagunya bisa kamu dengerin, tapi udah kamu bisa lihat juga music videonya Pertama Kali dari Andre Taulani teman Pro 2. Ini tentang apa ya sebenarnya? Coba nanti kita cari tahu bareng-bareng gak sih teman Pro 2? Karena memang kalau dari konsep videonya, dia tuh ngajak banyak teman-temannya untuk bergabung di musik videonya. Ada Oki Rengga, ini tuh juga kalau nggak salah tuh ada siapa sih namanya, Digi Divi juga ada teman Pro 2 ya kan. Dan konsepnya memang kayak parodi-parodi gitu tuh ya kalau musik video. Cuman dari segi lagu memang seasik itu sih teman Pro 2. Kalau kamu suka ya, nanti kalau udah memang siap di Pro 2 FM pasti aku bakal puterin dan udah siap juga untuk kamu request. Kalau sekarang kayaknya kita dengerin dulu deh Andre Taulani and Friends yang Teman Tapi Mesra.

Teman pre 2, aduh udah mau jam 3 aja nih ya. Cuman di saat ini masuk di menit ke-54 lepas dari jam 2 siang ya teman pre 2 menuju sore. Benar-benar cuacanya agak sedikit redup sih, teduh gitu ya. Enggak terlalu terang benderang panas kentang-kentang gitu. Ini nih suasana sore yang selalu dinantikan gitu ya. Yang enggak panas-panas banget supaya kalau nanti on the way pulang tuh udah kerasa adem teman pre 2. Cuman buat kamu yang ternyata udah persiapan mau pulang, aku harap hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tenang aja, Pro 2 FM masih bakal nemenin perjalanan pulang kamu, ya kan, ditemenin sama lagu-lagu yang asik, yang enak. Plus nanti di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam bakal ditemenin sama Rama juga teman Pro 2. Jadi kamu wajib pantengin terus Pro 2 FM. Thank you ya buat kamu yang udah pantengin santai siang dari jam 10 tadi bareng sama aku. Besok aku kayaknya harus off dulu deh nemenin kamu ya. Tapi tenang, besok tentunya Pro 2 FM masih bakal terus nemenin kamu. Dewi Anora pamit ya. Kamunya stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye. I've seen the devil down sunset in every place.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Tanya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Perdagangan Cina ASEAN melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada 2025. Dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 1,05 triliun dolar Amerika Serikat, kata Wakil Menteri Perdagangan Cina dan Yan Dong pada hari Selasa hari ini. Nilai perdagangan Cina ASEAN meningkat 7,4% secara tahunan, itu menurut pejabat Cina. Cina tetap menjadi mitra dagang terbesar ASEAN dalam 17 tahun berturut-turut, sementara ASEAN menjadi mitra dagang terbesar Cina selama 6 tahun berturut-turut. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggi Yandri Susanto menyampaikan pihaknya menghadirkan Festival Duta Desa Gen Z untuk membantu Gen Z mampu berdaya di desa-desa di seluruh tanah air. Diketahui, Festival Duta Desa Gen Z merupakan kegiatan yang mendorong partisipasi, kreativitas, dan peran generasi muda dalam mempromosikan potensi serta pembangunan desa. Sejalan dengan peluang itu, Mendes Yandri ikut meminta dukungan dari Komisi 5 DPR Republik Indonesia dalam menyukseskan pelaksanaan Festival Duta Desa Gen Z. Tim Robot Institut Teknologi 10 November meraih 2 penghargaan pada ajang Asia Pacific Broadcasting Union Robocon 2026 di Hong Kong, yakni Best Idea Award dan juga ROHM Award. Ketua tim Richie Robocom ITS Muhammad Najmi Ihsan dalam keterangannya mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraih timnya pada Abu Robocon 2026. Menurutnya, keberhasilan itu membawa pulang 2 penghargaan internasional menjadi sebuah bukti atas konsistensi performa tim selama mengikuti rangkaian kompetensi. Demikian Info Pro 2 bersamaku, Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore nih barengan sama Rama nih teman Pro 2. So, Rama balik lagi di ruang dengar kamu nih untuk menemani kamu di sore hari ini sampai jam 7 malam teman Pro 2. Dan pastinya akan ada lagu-lagu yang enak buat kamu, menemani kamu dikala kamu lagi pulang kerja atau mungkin udah mau prepare ya untuk pulang dari kerjaan atau kantor atau di sekolah nih teman Bro, atau lagi di jalan ya, udah prepare atau sudah berada di jalan apa sih. Anyway, untuk di sore hari ini ya teman Bro 2, aku akan menyuguhkan informasi dan juga apapun itu nanti ditunggu aja ya. Mau Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

Kesel terus? Lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu dan yang kamu jalani sekarang itu juga berharga.

BMKG Stasiun Meteorologi Juanda memperkirakan cuaca Jawa Timur di hari ini ya, pada hari Selasa itu Mampro 2 itu didominasi cerah nih. Nah, kabut atau asap berpeluang muncul pada pagi hari tadi ya dan juga dini hari nanti. Sementara udara kabur itu berpotensi terjadi di siang hari tadi ya hingga malam hari ini. Nah, suhu udara itu berkisar 10 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapannya 31 sampai 100% gitu, Mampro 2. Anginnya itu bertiup dari timur laut ya dengan kecepatannya 5 sampai 40 km per jam nih. Cuaca cerah itu diperkirakan terjadi di sejumlah daerah ya, termasuk Malang, Banyuwangi, Kediri, Gresik, Sidoarjo hingga Surabaya. Sementara Sampang, Tulungagung, dan Sumenep itu diperkirakan berawan aja nih, Mampro 2. Untuk udara kabur itu berpotensi terjadi di Kota Batu, Pacitan, Kota Malang, Trenggalek, Bondowoso, Pasuruan, Lumajang, Jember, Bojonegoro, Kota Pasuruan, terus juga sejumlah wilayah lainnya ya. Dan di Kota Batu itu mencatat suhu terendah sampai ke 15 derajat Celcius. Wah, itu dingin banget sih. Untuk di Surabaya ini cuacanya diperkirakan cerah merata nih. Dan suhu tertingginya itu 33 derajat Celcius ya. Dan diperkirakan terjadi di Pakal dan juga Benowo nih. Kalau di perairan ya, Mampro 2, Laut Jawa bagian timur itu diperkirakan memiliki gelombang 0,8 sampai 1,9 meter. Kalau Selat Sunda 0,5 sampai 1,4 meter. Dan perairan Selat Tan Jawa Timur 1,3 sampai ke 3,3 meter nih. Untuk BMKG itu mengimbau nelayan dan operator kapal terutama di perairan Selatan Jawa Timur itu mewaspadai gelombang tinggi dan terus memantau informasi cuaca terbaru nih, Mampro 2. Makanya sih tadi siang itu agak panas gitu, Mampro 2. Kayak terik banget. Nyata sampai 33 derajat Celcius ya. Tapi ya terbantu dengan angin sih, nggak terlalu panas kering gitu. Tapi anginnya kering juga sih, Mampro 2. Tapi kalau kamu ya, Mampro 2, apakah kamu ngerasain juga tadi siang itu panas banget nih? Atau mungkin yang lagi di luar-luar gitu ya, Mampro 2, gimana? Apakah kamu berdampaknya di di kamu sendiri atau bagaimana, atau kamu masih di stay di ruangan yang ber AC gitu kan, nggak tahu itu berapa derajat, nggak terlalu ngerasain panasnya Surabaya gitu ya, atau Mampro 2 ya. Semoga aja nggak sampai lama-lama ya untuk di kemarau ini, karena ya memang kemarau ini banyak banget terjadi kebakaran ya, Mampro 2. Turut prihatin juga untuk Pulau Kalimantan sana ya. Dan info terbaru ini dari temanku yang lagi di Filipina, dan juga teman-temanku yang dari Filipina itu katanya asapnya itu sampai ke negara mereka gitu nih, Mampro 2. Wah. Ini udah parah sih, Mampro 2. Sampai ke negeri seberang lo, bayangin. Ya semoga aja selesai ya, Mampro 2, untuk Kahutla itu. Amin.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: DPRD Surabaya mengusulkan retribusi parkir di tepi jalan umum itu dihapus nih. Sebagai gantinya, pembayaran parkir itu diusulkan digabungkan dengan pajak kendaraan tahunan yang dibayarkan saat memperpanjang surat tanda nomor kendaraan itu Pro 2 STNK. Baik. Nah, usulan itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Surabaya dari fraksi PSI, Josia Michael, dalam rapat paripurna DPRD Surabaya pada hari ini nih. Nah, Josia itu mengusulkan penghapusan retribusi parkir kendaraan di tepi jalan umum agar masyarakat tidak lagi dipungut biaya parkir setiap kali menggunakan fasilitas parkir di jalan nih. Dan menurut dia, skema itu justru berpotensi meningkatkan pendapatan sektor parkir di Surabaya hingga lebih dari 400 miliar rupiah per tahun nih. Selain itu juga biaya yang dibayarkan masyarakat dinilai lebih murah karena dilakukan satu kali dalam setahun, begitu nih. Kalau untuk jukir ya, teman Pro 2, beliau ini juga mengusulkan agar juru parkir atau jukir itu memiliki KTP Surabaya, memperoleh pendapatan langsung berupa gaji dari Pemkot Surabaya nih. Menurut dia juga skema itu diterapkan dan masih ada pembayaran parkir kepada jukir di lapangan. Pelanggaran tersebut tidak hanya dapat dikenai tindak pidana ringan ya, tetapi juga dapat diproses sebagai tindak pidana yang lebih berat nih, Tuan Pro 2. Kalau menurutmu gimana nih, Tuan Pro 2? Apakah ini adalah usulan yang tepat buat masyarakat Surabaya yang bayar parkir itu cuma setahun sekali gitu? Kayaknya ini tepat sih, tapi ya nggak bisa juga gitu kan. Kasian banget sih yang apa ya, yang lagi parkir gitu kan, terus tiba-tiba dipungut biaya tanpa sebab gitu, parkir liar gitu. Bisa aku bayar parkir kok, kenapa di gini-gini-giniin gitu. Atau mungkin aku ada usulan juga, mungkin ya dikasih titik beberapa yang boleh parkir aja sih gitu. Jangan sampai parkir sembarangan gitu, terus tiba-tiba ditertibkan, terus dia bilang aku udah bayar parkir, ya aku bebas lah parkir di mana aja. No, it's wrong bro, it's not like that gitu kan. Ya, intinya semoga masalah ini terselesaikan secara baik ya, teman berdua, karena kemarin itu juga udah ada demo ya di depan Gerahadi masalah juru parkir juga nih, teman Pro 2.

potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Jumat sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Dari jam 4 teman Pro 2, ini waktunya kita masih ngobrol-ngobrol ya. Seputar informasi yang mungkin hiburan atau mungkin music, soal music or something nih teman Pro 2. Atau juga nanti aku akan ngeplay lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu di sore hari ini. Anyway, untuk di sore hari ini ya, di jam 4 nih ya teman Pro 2, ada satu informasi buat kamu yang pecinta ini ya, anime nih. Ada Pokemon Wild Card nih akan tayang pada tahun 2027 nih secara global nih. Nah, ini film animasi dari waralaba populer permainan kartu dan juga video game ya, yang berjudul Pokemon Wild Card nih. Katanya untuk pertama kali dalam 7 tahun film Pokemon itu baru akan segera hadir nih, kata presiden sekaligus CEO The Pokemon Company, Tsunekazu Ishihara nih, saat upacara penutupan Pokemon World Championship 2026 yang digelar di San Francisco. Terus juga dia menambahkan bahwa karakter utama dari film Pokemon Wild Card ini merupakan seorang pemain Pokemon Trading Card Game atau TCG yang bertarung dan berusaha menjadi seorang juara. Pokemon Wild Card nih sudah merilis teaser terbaru ya, yang menampilkan sekilas sosok pemain yang mengenakan hoodie berwarna kuning, memiliki kemiripan dengan karakter Pokemon Mimikyu. Teaser itu juga mengungkapkan bahwa film Pokemon Wild Card akan dirilis pada tahun 2027. Namun, teaser itu menyebut film itu akan hadir pada 2027 dan seterusnya, yang mengisyaratkan bakal ada lebih banyak hal ya yang terkait proyek ini di masa mendatang nih teman Pro 2. Penonton ini juga diperlihatkan sekilas sosok pemain yang mengenakan hoodie ya berwarna kuning yang memiliki kemiripan dengan karakter Mimikyu gitu. Aku kalau lihatnya itu seperti Pikachu ya teman Pro 2. Bukan Mimikyu. Apakah Mimikyu itu seperti Pikachu? I'm not big fan of ini ya. Pokemon ya teman Pro 2, correct me if I'm wrong. Terus juga ini akan disutradarai oleh Katsuhiko Kitada dan juga desain karakternya dikerjakan oleh Akemi Hayashi. Terus Story Inc. itu bertindak sebagai rumah produksi, sedangkan Cloverworks menangani proses animasinya. Begitu nih teman Pro 2. Dan di tahun 2027 itu akan menjadi tahun debut serial Pokemon yang berjudul The Misadventure of Sirfetch'd and Pichu, yang akan tayang di Disney Plus dan juga Disney XD nih teman Pro 2. Gimana nih? Apakah kamu sudah siap sebagai pecinta Pokemon, apalagi ini mengisahkan tentang game kita bermain TCG ya, trading card game ya teman Pro 2. So, kita tunggu aja di tahun 2027.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

0: ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Penyanyi Lisa ya dari grup K-pop Blackpink itu sedang menyiapkan album solo yang berjudul Press Play. Dan itu menurut warta publikasi Korea Selatan ya teman Pro 2. Menurut siaran The Korea Herald pada hari Jumat tanggal 28 kemarin ya, album solo itu terdiri atas 6 lagu dari rencananya dirilis pada 23 Oktober 2026. Lisa itu akan merilis lagu berjudul Sawadika pada 3 September 2026 nih teman Pro 2. Dan juga dia itu menandai debut solonya dengan merilis album penuh perdana bertajuk Alter Ego pada Februari 2025. Album itu memuat lagu Rockstar, New Woman, dan juga Born Again. Begitu. Selain Lisa, anggota Blackpink yang lain juga telah mengeluarkan karya-karya solo ya. Untuk Jennie itu merilis album mini digital bertajuk Fallen Angel pada Jumat yang kemarin. Sekitar setahun 5 bulan setelah peluncuran album mini pertamanya yang berjudul Ruby ini. Kalau Jisoo ini akan merilis single baru yang berjudul Click pada 4 September 2026. Dan itu menandai peluncuran karya solo pertamanya sejak album mini perdananya yang berjudul Amortage dirilis pada Februari 2025. Sementara Rose itu menandai debut solonya dengan merilis album studio bertajuk Rosie pada 6 Desember 2024. Dia juga merilis lagu populer yang berjudul Apathe nih yang berkolaborasi dengan penyanyi Bruno Mars pada Oktober 2024 nih teman Pro 2. Siapa yang sudah menunggu-menunggu nih untuk Lisa dan juga Jisoo ya di bulan ini nih teman Pro 2. Dan Blink gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu yang juga Blink ya teman Pro 2 itu fansnya Blackpink? Apakah kamu siap untuk menunggu detik-detik peluncuran lagu baru antara Lisa dan juga Jisoo? Gimana nih?

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather teman Pro2, balik lagi di ruang dengan kamu ya. Aku mau infoin kamu untuk di jalanan mana aja sih yang lagi macet ya, dan juga weather nih teman Pro2. Untuk di traffic dulu ini di sekitaran Surabaya ya teman Pro2, ini terpantau tidak ada kemacetan ya di sepanjang sore hari ini. Entah nanti di jam berapa ya teman Pro2, apakah masih macet atau tidak nih. Oke, di sekitaran mana ya, di sekitaran jalan jalan raya Surabaya Malang ya teman Pro2, terus juga di mana ini, di arah ke Sidoarjo ini terpantau macet ya teman Pro2. Terus juga di jalan Ngagel Jagir Wonokromo, ini perempatan ya, ini agak macet nih teman Pro2. Untuk di jalan raya di Ponegoro ke arah ke Sidoarjo macet. Wow, ini macet semua sih. Nyata salah ya. Nyata di hari-hari ini terpantau macet ya teman Pro2 karena balik kerja juga. Terus geser lagi di arah ke Kertajaya, ini juga macet nih teman Pro2, ke arah jalan raya Menur nih ke Manyar Kertoarjo, ini agak macet. Terus geser di jalan raya Menur juga agak macet nih teman Pro2 di sore hari ini. Buat kamu yang mau pulang di sore hari ini, kayaknya nanti-nanti aja ya. Geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca di sore hari ini teman Pro2, ini terpantau cerah ya, tidak ada intensitas untuk hujan. So, mungkin buat kamu stay safety ya, dan juga stay healthy. Mungkin jangan kebut-kebutan di jalan, atau yang lagi naik motor jangan kebut-kebutan ya di jalan ya, ini risih banget kalau misalnya kamu kebut-kebutan di jalan gitu. Terus juga buat kamu yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang masih sehat gitu, stay healthy ya, dan jangan lupa untuk minum vitamin.

0: biasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman berdua, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di Selasa Bujang nih. Nah, kita ngobrolin apa nih nanti ya? Ditunggu aja teman berdua. Kita membahas gimana para bujang itu. Kita-kita ya, laki-laki itu menghadapi situasi yang sangat bikin kita pening banget ya, pasti dengan kayak contoh finansial atau dan lain-lain, hobi dan lain-lain itu memperdua. Nanti aku akan ngobrol-ngobrolin barengan sama kamu nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Tahu nggak alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman-teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: 92,2 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.
1: Oke, teman berdua masih barengan sama Ramani. Nah, biasanya kalau kisah seorang laki-laki ya, teman berdua itu banyak banget ya, apalagi yang lagi mau menuju ke step berikutnya ya, teman berdua itu biasanya banyak banget yang dipikirin ini, entah finansial, tekanan sosial, dan juga cari jati diri nih. Nah, biasanya kayak pertanyaan yang muncul gitu pas kumpul keluarga, kapan nikah, terus mana calonnya, gitu ya. Itu yang terjadi pas kamu udah liburan atau mungkin lagi mudik ya, teman pro 2. Gitu sih yang sampai dapat pertanyaan gitu. Entah itu dari keluarga atau tetangga atau yang lainnya ya, teman pro 2, begitu ya. Terus mungkin kalau finansial itu biasanya kayak kebutuhan sehari-hari atau mungkin investasi masa depan gitu, terus juga nabungan, tabungan nikah dan lain-lain gitu, ada aja gitu ya. Kalau contoh untuk finansial itu biasanya kita itu bingung nih, kok duitnya habis ya, kapan aku nabung? Nabung untuk nikah atau nabung untuk hal pribadi gitu. Kadang ada aja yang pengen hal pribadi, contohnya kayak hobi gitu, tertunda terus, kita gagal untuk nabung dan investasi dan lain-lain. Ada aja gitu yang bikin kita mikir lagi, kok aku udah nabung, kayaknya aku udah nabung deh, kok duitnya kurang ya. Itulah yang terjadi ya, teman pro 2. Terjadi sama siapapun bisa. Oke, baik. Terus kita ada lagi mungkin buat para pria juga, para laki-laki itu tekanannya itu gede banget ya. Entah itu dari pasangan atau mungkin dari kerjaan nih yang bikin kita gagal fokus. Makanya teman pro 2, misalnya kamu punya cowok yang gak fokus gitu ya, itu bukan berarti gak merhatiin kamu gitu ya. Memang setelan pabriknya seperti itu. Tapi gak bisa di generalisir sih teman pro 2. Intinya kayak gitu ya. Gimana nih teman pro 2, apakah kamu relate apa yang aku omongin tadi, atau mungkin kamu udah prepare untuk jenjang berikutnya, udah nabung dan segala macam, udah berjalan lancar? Karena memang step by step ya teman pro 2, kalau misalnya kamu udah mikirin masa depan gitu, kamu gak langsung gak harus spontan gitu ya, spontan kamu nabung dan lain-lain, nanti ya duitnya akan ada aja gitu yang diambil gitu. Oke lah ya, kalau misalnya duitnya diambil karena keadaan darurat, contoh seperti ke bengkel atau mungkin ya ban bocor atau beli obat ke rumah sakit dan lain-lain, it's okay gitu. Kalau buat makan jajan ya sama aja, gak nabung ya. Oke. Masih ada 1 jam lagi buat aku menemani kamu ya teman Pro 2. So, keep stay tune ya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: musik asik. Ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, pernah enggak sih teman Pro 2 kalau misalnya kamu ini sebagai laki-laki ya, pernah ngalamin enggak kalau udah gede nih, udah dewasa nih yang udah kerja gitu kan, ngalamin pulang rumah atau ke kos gitu kan sepi banget gitu kan, terus bingung mau cerita kemana gitu. Aku juga pernah gitu. Kalau misalnya udah terlalu hektik, terus juga terlalu banyak banget kerjaan yang bikin apa, yang bikin capek banget gitu kan, terus bikin stres gitu, aku bingung mau cerita kemana gitu kan. Karena ya beda banget ya, pas kecil sama pas dewasa gitu. Apalagi dapat tuntutan kalau para laki-laki ini ya, teman Pro 2, itu akan bekerja sampai akhir hayatnya begitu. Nah, itu yang bikin apa ya, yang bikin kita itu mikir gitu kan. Terus juga mungkin teman Pro 2 pernah ngalamin, yang laki-laki ya terutama ya, pas kondisi finansialnya, ini gak cuma laki-laki sih, mungkin perempuan juga pernah, pas kondisi finansialnya itu udah di bawah gitu kan, bingung mau makan apa ini besok, terus jajan itu irit-irit banget, apalagi apa ya, kayak dipaksain untuk puasa gitu kan. Wah, ini memang yang bikin kita apa ya, ngedrop banget sih gara-gara itu ya. Ada beberapa orang yang stres itu gara-gara finansial, pasti banyak sih, tapi ada yang benar-benar kayak langsung bingung dan gara-gara finansial itu, padahal masih ada duitnya, tapi bukan ya gengsi sih lebih tepatnya ya, teman berdua, gengsinya itu lebih tinggi daripada itunya. Terus dia itu ya stres gitu kan, duitku kok tinggal segini ya, aku mau makan apa nih, aku besok pengen ngopi tapi gak bisa, jajan gini gak bisa, dan lain-lain. Pasti ngalamin ya teman Pro 2 kayak gitu. Terus juga mungkin buat kamu yang laki-laki ya teman Pro 2, kadang ada beberapa momen yang dimana kita itu nongkrong sama temen ya, nongkrong sama temen gitu, terus pas mungkin SMA atau pas kuliah gitu nongkrong sama temen, sekarang beda banget feelsnya karena teman-temannya udah cabut semua gitu kan, udah beda circle gitu. Terus habis itu tinggal beberapa temen yang susah banget diajak untuk nongkrong ya, paling minimal ya satu kali atau dua kali ketemuan gitu kan, terus habis itu nggak bisa nongkrong bareng gitu, kayak beda banget gak sih rasanya, feels-nya gitu kan. Aduh, mau cerita ke siapa lagi kalau bukan sama teman atau pasangan ya. Kalau sudah berantem itu udah beda lagi ya, teman Pro 2 udah berantem sama pasangan itu, wah, dunia itu kayak langsung kayak akhir gitu. Jangan sih, jangan sampai mikir kayak gitu ya teman Pro 2. Aduh. Terus juga kalau misalnya di keluarga nih. Nah, tuntutan apa lagi selain kapan nikah, kapan nyusul, kapan wisuda, kapan gitu kan. Itu banyak banget sih. Banyak banget, gak cuma laki-laki tapi perempuan juga dituntut kayak gitu. Apalagi perempuan yang udah masuk usia 25 tahun ke atas itu. Pasti banyak banget yang nanyain kapan kamu nikah, udah ada calonnya gak gitu. Kalau ya masih kuliah gitu kan, pasti pertanyaan umumnya itu kapan wisuda gitu, udah punya pacar belum gitu kan. Memang bikin stres sih kayak gitu ya, sumpah aku gak habis pikir sih. Kalau untuk bujang-bujang ini gimana nih tanggapan kamu nih, para bujang, gimana tanggapan kamu kalau misalnya kamu ditanyain seperti itu? Apa kamu akan menjawab, belum tante, belum om, aku masih mau fokus pada karir, halah nanti kan rezeki bisa datang kapan aja. Alah, itu lo lihat si ini udah nikah di umur segini, kamu kok belum, dan lain-lain. Nah, gimana tanggapan kamu nih teman berdua? Kalau misalnya kamu dapat jawaban pertanyaan seperti itu dan juga penjelasan seperti itu dari keluarga kamu.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan

Oke, teman berdua, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget sudah menemani Rama hampir jam 7. Dan habis ini di jam 7 kamu akan mengikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. So, I'm gonna signing out dulu di ruang dengar kamu. Thank you and

kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep. Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
3: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
3: Aku sama
2: bikin lagu mulu.
3: Kan independen kan. Asik, menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Usah.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
3: Butterfly Era enggak sih, Marci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
1: Oh, I see. Masih abu-abu kan.
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
2: Iya.
3: Atau dragonfly era.
1: Waduh. Apa sapung?
3: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
3: Lama
2: kita
3: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow. Yeah. Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
3: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
3: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
3: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
3: Iya, anniversary satu dekade.
2: Iya, bener. Anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
3: Love. Tapi, kan?
1: Love banget. Gitu kan? 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
3: iya,
1: banget.
3: Lama banget kak.
2: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
3: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
3: Enggak sih. Kita sangat compromising
2: kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
3: Sekali.
1: Oke.
3: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
3: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Asik. Bener.
3: Compromising kan.
1: Bener. Compromising. Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus dikit tuh sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. Tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wow.
3: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
3: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
3: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
3: Dia akan
1: tetap berusaha
3: mengambil ya? Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Okay.
3: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Yeah.
3: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
3: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
1: Yeah,
3: Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
3: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
3: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
3: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu. Yeah.
1: Ini udah big no loh gitu.
3: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku.
1: Emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
3: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian? Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
3: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Oke.
3: Okay. Itu adalah impian Alan kak.
1: Iya, I know.
3: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
3: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya. Nah,
3: jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
3: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
3: tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Okay.
3: Aku imagination nomor satu kak.
1: Asik.
3: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
3: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
3: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
3: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh kak. Iya.
3: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku sih.
1: Kak, balik lagi Alan ping Alan ya.
3: Kak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
3: Dia ikut Idol kak.
1: Dan
3: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
3: Iya dulu kan, lanjut.
2: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di, sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi, terus udah gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin, ayo vote gitu.
3: Iya, harus kalau gak vote aku unfriend Kak. Serius.
2: Iya dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali.
1: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
1: Bener-bener, wow.
3: Iya, aku sampai absen kak.
1: Yeah.
3: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampai absen, terus gitu masih terbawah lagi.
3: Iya, terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu, aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
1: Bener.
3: Dan dulu kan pandemi kan, orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, bener-bener.
3: Ribuan kak.
1: Bener-bener.
3: Jadi aku kayak, ayo, vote. Enggak vote, aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
3: Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu.
1: Iya, benar-benar.
3: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya, ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang, WA, minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
2: Wow. Terus lucu lagi, kalian bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah sampe absen.
3: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
2: bottom
1: ya.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
3: Iya, gitu kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
4: Buset. Dibayar berapa Rimar?
3: Dibayar dengan cinta kasih kan.
4: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
3: Iya, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing close and running endlessly. Ya kan, jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke. Okay.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sapok.
3: Kenapa ini?
1: Sapok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
0: gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga, oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun.
1: Oke.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Okay, mungkin
2: Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kak kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan virusnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak,
1: bener,
2: gemilang
1: bener.
2: Realet menurut aku.
3: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis itu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Okay, tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal
4: bangunin aja deg-deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity. Wow.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Oke. Okay.
1: Iya, makanya tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian
1: bisa,
0: jago banget.
2: Amin.
1: Astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dakdikdukdar
0: sih. Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Ya itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu
2: volumenya,
0: gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Wow,
2: iya.
1: Wow, berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Pas siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini udah kayak, udah gak kuat, bener.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
1: Iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar derdor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak. Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Oke, benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Samawa, Kak.
0: Samawa, benar.
2: Iya, yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan samawa, Kak, sama pada awa. Ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini samawa.
2: Samawa,
0: benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital
0: bener.
1: Gitu.
0: Nah,
2: boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta
0: aja,
2: lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kira,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Loh, boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Yes. Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya, ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya. Betul. Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya. Yes. Yang ternyata bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih Kak Gi. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja

Baik kamu. Setelah kita ngikutin Music Live Chat di Prodo FM Jakarta, jaga malam ditemenin sama San Hadi sampai nanti jam 12 malam dengan informasi dan musik asoy tentunya teman Prodo 2, nemenin pulang lembur kamu, nemenin lembur kamu kalau misalkan belum selesai teman Prodo 2, atau yang mungkin udah di rumah, udah beberes, sudah makan, rebahan sambil radionya keputer atau di era digital juga sabi yang di luar kota atau kamu yang dimanapun berada teman berdua, aku harap kamu tetap asoy gitu ya menjalani hari apa ini ya, hari Selasa yang sangat apa ya, menyenangkan ya. Ya udah deh. Nah, dan abis ini aku bakal masih muterin musik-musik enak buat nemenin kamu semuanya di malam hari ini teman berdua. Dan kalau misalkan kamu pengen nge-report kira-kira cuacanya gimana di tempat kamu, lalu lintasnya gimana juga di tempat kamu, juga sabi banget teman berdua. Tapi kita harus melihat masa depan dari timurnya. Ada Adams dulu, abis ini aku balik lagi.

0: kak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan?

Komitmen Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Oke, teman berdua, kalau ngomongin soal makan es krim gitu ya, itu kegiatan yang sangat menyenangkan di saat kita bad mood. Dan mungkin pecinta es krim di dunia akan happy banget ketika dikasih tester buat nyobain suatu es krim dan dibayar. Terdengar mustahil, tapi ini terjadi oleh rapper asal Amerika Serikat Snoop Dogg yang menarik perhatian publik setelah membuka lowongan kerja internasional sebagai pencicip produk es krim milik Doi, teman berdua. Dan pekerjaan impian ini menawarkan gaji berapa kira-kira? 20.000, 30.000 terlalu kecil untuk Snoop Dogg, teman berdua. Yaitu kamu kalau misalkan jadi karyawannya Doi bisa dapat gaji sekitar 10.000 dolar AS atau sekitar 177 juta per bulan, teman berdua. Udah deh. Job desk-nya cuman nyicip-nyicip es krim produknya Doi, udah selesai gitu. Tinggal ngomong gak enak dan enak gitu, teman berdua. Dan kabar baiknya, pendaftaran ini tuh terbuka bagi pelamar dari seluruh dunia hanya dengan syarat memiliki paspor. Dan Snoop Dogg nih juga memastikan bahwa seluruh urusan administrasi pelamar akan ditangani langsung oleh perusahaan rekanannya, teman berdua. Kapan lagi makan es krim secara gratis dan dibayar sekitar 10.000 dolar AS atau sekitar 177 juta per bulan. Wah, pasti happy banget tuh.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin soal kuota nih teman berdua, nah kadang-kadang itu kita kalau misalkan beli 100 giga juga kebanyakan, beli 50 giga kurang teman berdua. Kalau misalkan kebanyakan itu tuh kalau misalkan jangka waktunya sudah habis, otomatis itunya hilang teman berdua. Nah ini tuh ada solusi dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ini tuh mewajibkan operator seluler memastikan sisa kuota internet pelanggan tidak lagi hangus. Dan kebijakan ini tuh tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital nomor 4 tahun 2026 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 tahun 2025. Dan Bu Farida Dewi Maharani, PLT Kepala Biro Humas Komdigi mengatakan aturan tersebut ini tuh berlaku untuk seluruh operator seluler di Indonesia, baik bagi pelanggan prabayar, pasca bayar maupun korporasi teman berdua. Dan ketentuan ini tuh juga mencakup kuota promo, unlimited, kuota aplikasi hingga kuota malam. Dan operator dapat memberikan jumlah pilihan agar kuota tetap memiliki nilai ekonomis seperti rollover, perpanjangan masa aktif, konversi layanan, kompensasi hingga refund teman berdua. Wow, sangat solutif sekali ya. Dan Komdigi memberikan masa transisi hingga 28 September 2026 agar seluruh operator menyesuaikan sistem dan infrastrukturnya teman berdua. Ya semoga buat teman berdua yang mungkin beli 50 kebanyakan, beli 100 lebih-lebih gitu ya, lebih-lebihnya nanti bisa dikonversi dan bisa diganti gitu teman berdua. Ya udah deh, aku masih muterin lagu-lagu enak buat kamu. Selanjutnya Debat Layar dengan Badut Baru, spesial buat kamu. Enjoy.

0: Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Siha dengan Bukan Aku Lagi, udah aku puterin buat kamu semuanya. Dan kamu bisa pantengin di Instagram kita di @produ_rrysby atau di WhatsApp di 081998952. Habis ini bakal langsung aku post kira-kira bakalan deep talk apa malam ini. Dan kamu bisa joinan di situ, kamu bisa request lagu juga. So lagu selanjutnya aku puterin salah satu rilisan yang cukup baru ya dari Adhikara.

0: Diri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong menolong, saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin deh. Nggak boleh egois kan?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Terkadang hidup tuh gak semuanya baik-baik aja teman berdua. Kadang-kadang kita berada di fase yang tidak mengenakan. Dan itu tuh penyebab dari buktinya tidak baik-baik saja. Melawan kontras dari lagunya Glenn Samuel ini, ya kita akan merasakan yang namanya overthinking atau kepikiran teman berdua. Dan bentuk dari overthinking adalah ya kita susah tidur, akhirnya susah makan, habis itu penurunan kesehatan segala macam karena kita nggak makan, kurang tidur segala macamnya, itu membuat kondisi mental dan fisik kita ikut memburuk teman berdua. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu punya masalah atau punya overthinkingan akhir-akhir ini, apa teman berdua? Kalau aku sih umur udah segini gitu ya, nggak terlalu tua sebenarnya, masih genzi-genzi aja, tapi udah kepikiran kayaknya harus ada apa ya, loncatan tangga yang lebih tinggi lagi teman berdua. Tentang karir, tentang kehidupan kasmaran, tentang apapun, kayaknya udah terlalu, bukan lama-lama banget sih sebenarnya, kayak harusnya idealnya udah berproses untuk tangga yang selanjutnya gitu. Udah mikirnya sesimpel itu aja akhir-akhir ini teman berdua. Yang nomor dua adalah mikirin tanggungan-tanggungan yang amat sangat merancu di kepala teman berdua. Kepikiran atau gak kepikiran harus dibayar. Tapi ya seperti itulah anak muda yang berambisius untuk mencukupi kebutuhan di tanah orang teman berdua. Ya udah deh, itu yang jadi apa ya, yang jadi cambukan juga dan yang jadi tonggak semangat juga buat aku teman berdua. Tetap nemenin kamu, tetap kerja di sini, tetap happy, tetap have fun gitu teman berdua. Jadi kalau misalkan menurut aku, kalau sebuah hidup enggak ada tantangan atau kayak flat-flat aja, itu tuh akan ya udah gitu-gitu aja dan enggak ada rasa untuk semangat yang berlebih karena enggak ada target untuk yang dikejar teman berdua kayak gitu. Ya udah deh. Kira-kira hal yang membuat overthinking akhir-akhir ini kira-kira apa teman berdua? Langsung aja di spill di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 0819896952 lan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital teman berdua. Selanjutnya ada Aduh dulu dari Malik and the Essentials, aku puterin buat kamu. Enjoy.

2 RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Oke, teman berdua, kita bacain dari WhatsApp. Ada Aditya, katanya overthinking soal kerjaan, apakah diperpanjang di tahun depan mengingat kurang beberapa bulan lagi udah berganti tahun, katanya. Oke, ya itu kita nggak ada yang tahu, dan solusinya cuma satu, perbaiki aja apa yang menurut kamu kurang, dan ya udah, tetap jadi karyawan yang terbaik gitu, teman berdua. Ya udah deh, itu doang Dit. Requestnya pengen diputerin Mahal Ini dengan Mati-matian. Oke, disiapin buat kamu. Thank you so much. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. JC juga udah joinan, katanya overthinking dengan kemampuan diri sendiri. Lagi-lagi keinsecurean itu melanda si JC dan menyebabkan doi agak sedikit ya overthinking lah ya. Itu wajar gak sih? Semua orang pasti bakal merasakan itu. Tapi jangan terlalu berlarut-larut, karena ketika kamu insecure dengan diri kamu sendiri, terus seperti itu apa segala macam, jadinya kamu gak akan kemana-mana dan kamu tetap di zona itu aja, teman berdua. Dan itu gak baik. Caranya adalah ya tetap memafirmasi diri sendiri, tetap bersyukur juga, dan tetap menanya ke orang lain apakah achievement kita tuh udah sampai sini apa segala macam gitu, teman berdua. Jadi tetap make sure aja, tetap kasih afirmasi ke diri sendiri, tentunya yang positif-positif aja, teman berdua. Ya udah deh, lagunya pengen diputerin Olivia Dean dengan So Easy. Nah kan lagunya aja easy, apalagi ngelewati keinsecurean itu, teman berdua. Ya udah deh, Mahal Ini dulu dengan Mati-matian. Aku puterin buat kamu, enjoy.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman berdua, satu jam terakhir aku nemenin kamu di jaga malam kali ini. Dan masih ngomongin soal overthinking teman berdua. Kalau ngomongin doang tanpa solusi tuh kayaknya bakalan hambar gitu teman berdua. Kayak ada yang kurang aja gitu ya. Nih langsung aja langkah-langkah mengatasi overthinking versinya aku teman berdua. Dan mungkin bisa kamu catat dan kamu keep aja kira-kira langkah ini cocok gak buat kamu gitu. Yang pertama, kamu bisa mengalihkan perhatian teman berdua. Karena ketika kamu mengalihkan perhatian itu tuh kamu akan kedistract untuk gak memikirkan itu teman berdua. Jadi mengalihkan perhatian tuh bisa kayak menulis, kayak kamu kalau misalkan hobi berolahraga ya berolahraga, atau melakukan hobi. Kalau aku sendiri overthinking biasanya melukis, apalagi teman berdua, karena nulis juga pekerjaan sekarang, nulis apa. Jadi kayaknya untuk lari ke sana tuh udah terlalu banyak lah gitu. Dan aku tuh berkesimpulan bahwa ketika sebuah hobi akan menjadi pekerjaan itu tuh udah enggak asik teman berdua. Karena apa? Karena di situ bakal ada tuntutan, dan dari tuntutan itu jadinya enggak enak. Hobi kan enggak bisa dituntut ya teman berdua. Ketika kita mengerjakan sesuatu atau bersenang-senang dalam kegiatan itu, orang lain tuh enggak ada hak untuk prioritinya harus kayak gimana, terus nih hasilnya bakal kayak gimana, itu tuh terserah kita teman berdua. Itu yang namanya hobi dan harus aku jaga gitu. Selanjutnya adalah kamu bisa fokus pada solusi. Nah, jadi ketika kamu punya masalah, jangan kebanyakan dipikirin, tapi ya berpikir boleh, tapi fokuskan pada gimana caranya masalah ini selesai. Bisa kamu tanyakan dengan orang sekitar, diobrolin maksudnya teman berdua, atau enggak ya udah dicoba melangkah aja dulu. Yang namanya salah, yang namanya salah langkah segala macam itu udah biasa teman berdua. Tapi fokusnya adalah kamu harus kayak ke si solusi ini, bukan kayak muter-muter di ketakutan-ketakutan itu aja teman berdua. Terus selanjutnya kamu bisa mencari tahu kira-kira si masalah ini pemicunya apa, terus abis itu baru nyambung ke fokus pada solusi teman berdua. Kira-kira itulah, dan boleh kamu keep misalkan ada yang cocok teman berdua. Dan masih aku tungguin lagi satu jam terakhir aku nemenin kamu di jaga malam. Joinannya bisa joinan di Instagram di @pro2rrsby, di line WhatsApp di 0819-8952, line telepon di 0315342353, atau di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin.

0: pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Katanu.
1: Masih di Jaga Malam Teman Berdua, kita bergeser ke Instagram. Ada Leonardo katanya doi lagi mikirin orang tua yang jauh gitu. Lagi-lagi permasalahan anak rantau ya. Kadang-kadang faktor kesehatan orang tua tuh jadi pangkal pikir paling ya berpengaruh ya teman berdua. Dan ketika kita jauh dari orang tua, yang otomatis kita gak bisa langsung rawat doi, karena doi jauh banget gitu ya teman berdua. Ya udah, kalau misalkan udah kayak gitu, supportnya untuk berobat atau didoain sehat-sehat terus gitu ya Leonardo. Semoga baik-baik aja gitu ya. Requestnya pengen diputerin tarot dari Fish. Oke, disiapin habis ini. Terus dari Inbluan katanya, abis di DM suatu akun katanya aku suka spam. Woi, ini tuh tipikal orang yang dikit-dikit dipikirin banget teman berdua. Itu tuh masalah kecil menurut aku ya, menurut aku. Dari pandangan aku tuh masalah kecil, dan ya solusinya tinggal gak dipeduliin udah kelar. Tapi sebagian orang yang emang tingkat overthinkingnya tinggi banget, itu tuh bisa jadi pikiran banget bre. Maksudnya kayak semalaman tuh bisa mikir itu doang gitu ya. Requestnya pengen diputerin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Pokoknya solusinya adalah udah biarin aja, karena kamu juga gak kenal dan tidak ada pengaruhnya di hidupmu. Jadi ya udah biarin teman-teman dua. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Yeni Lindawati katanya masalah kerja yang belum selesai. Nah, solusinya kalau misalkan soal ini adalah diselesain dengan versi terbaik kamu teman-teman dua. Jadi kalau misalkan kita ada problem di masalah pekerjaan, jangan malah mangkir atau lari dari realita masalah kamu gitu. Itu menyebabkan kamu akan muter-muter di situ aja, makin overthinking, makin enggak tahu harus kayak gimana, makin hari makin kepikiran, jadinya enggak selesai teman berdua. Mending dihadepin meskipun pahit ya. Misalkan besok ketemu HRD karena membuat kesalahan ABCDEFG, ya udah selesain aja. Nantinya kalau misalkan ada keputusan yang di luar ekspektasi, ya emang takdirnya udah kayak gitu. At least kamu berani untuk menyelesaikan si masalah tersebut gitu ya teman berdua. Requestnya Salah Apa Aku juga dari Fajar Nur. Oke, diputerin dua lagu dari Fish Tarot. Ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

92, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu Mas Andi nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Pokoknya kalau misalkan banyak pikiran, overthinking, lebih baik kalau misalkan bisa ya sharing-sharing aja kepada orang kepercayaan kamu, dan mulailah berpikir tentang penyelesaian, bukan muter-muter di zona itu aja teman berdua. Zona itu aja tuh yang dimaksud adalah zona ketakutan-ketakutan yang kamu rasakan, itu tuh bahaya banget. Pokoknya ya aku harap semua masalah yang datang di kehidupan kamu cepat selesai, dan good luck, selalu bahagia, selalu sehat, selalu sentosa teman berdua. Dan Mas Nadi harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya, tapi jangan kemana-mana, habis ini ada more music yang nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam, 1 jam ke depan. So, lagu terakhir ada Justin Timberlake dengan Selfish, aku puterin buat kamu, enjoy. Bye-bye.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Teman-teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
1: Mau kemana? Sini aja.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 2 September 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Fauzi dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi untuk edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026 Tamang Pro 2. Kamu akan mengikuti beberapa program yang asik ya sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam nih. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music. So, keep stay tune terus di sini di Perdu FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Lagunya dulu setel makannya.
1: Waktu yang paling

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Saatnya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi beras di wilayah Kalimantan tetap berlangsung meski terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan penyesuaian situasi. Rizal mengatakan jajarannya tetap menjalankan seluruh program pelayanan kepada masyarakat sambil menyesuaikan pelaksanaan distribusi berdasarkan perkembangan situasi kabut asap di berbagai wilayah Kalimantan. Ia menjelaskan beberapa daerah seperti Sampit sempat menghentikan pelayanan sementara karena kabut asap menyebabkan jarak pandang sangat terbatas, sehingga aktivitas distribusi harus menyesuaikan demi menjaga keselamatan petugas lapangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga menargetkan 7.500 peserta pada pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026 yang direncanakan digelar pada Desember mendatang. Kepala Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe di Bone Bolango pada hari Selasa kemarin mengatakan event berskala nasional tersebut juga bakal menawarkan beragam usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata unggulan di Gorontalo. Ajang ini, kata dia, tidak hanya sekedar kompetisi olahraga, melainkan juga instrumen strategis untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Komisi 4 DPR Republik Indonesia mengapresiasi keberhasilan Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada 8 komoditas pangan strategis yang dinilai memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa. Titik memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran atas capaian produksi yang kini telah mampu memenuhi bahkan melampaui kebutuhan nasional pada 8 komoditas pangan. 8 komoditas yang telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi.

0: FM。Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rama nih, teman Pro 2, untuk di pagi hari ini ya. Kemarin Rama menemani kamu di sore hari ini. Nah, it's time for me in the morning ya, teman Pro 2, menemani kamu. Dikala kamu lagi prepare doing something in this day ini, teman Pro 2, gimana ya? Apa kamu siap untuk menjalankan hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026? Fresh banget ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Di awal bulan nih, apakah kalian sudah gajian? Atau belum ya? Masih ditahan nanti mungkin minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Ada yang mungkin gajiannya kemarin atau masih tanggal 5 atau tanggal 10, tanggal 7. Dan lain-lain teman Pro 2, atau nunggu klien baru gajian teman Pro 2. Kasian banget. Anyway, untuk di pagi hari ini teman Pro 2, nanti akan ada informasi buat kamu di sepanjang pagi hari ini. Dan nanti di jam 8 seperti biasa ada halu, hanya satu lagu. Nanti aku update ya siapa artisnya, ditunggu aja di Instagram kita nih di @pro2rrisby, nanti kamu pantengin aja di situ. Dan juga nanti akan ada open topic buat kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Catch me, catch me.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
2: Masa sih beritanya kayak gitu?
0: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
0: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
0: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

Teman Pro 2, ini ada berita yang agak menyedihkan ya, karena di Sidoarjo sana itu ada insiden keracunan massal yang diduga akibat menyantap program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo dan dipastikan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kali Tengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo nih. Nah, hal itu disampaikan Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, saat meninjau korban keracunan di RSUD Notopuro Sidoarjo pada hari Rabu dini hari ini. Temuan itu didapatkan sesudah adanya kesamaan konsumsi makanan pada para korban yang berasal dari pondok pesantren maupun sejumlah sekolah nih. Emil juga menyebut selain santri pondok pesantren Manbaul Hikam, juga terdapat siswa dari sekolah lain yang mengalami keluhan serupa sesudah mengkonsumsi makanan dari dapur SPBG Kali Tengah itu. Hingga saat ini penyebab pasti keracunan massal tersebut itu masih ditelusuri oleh pihak BGN ya, Badan Gizi Nasional. Pasalnya, SPBG tersebut diketahui telah mengantongi sertifikat like higien, sanitasi, dan tercatat memiliki sarana-prasarana yang memadai. Meskipun begitu, teman Pro 2, Emil menilai kepemilikan SLHS tidak otomatis menutup kemungkinan terjadinya insiden keracunan. Menurutnya juga, sertifikat itu hanya menilai sistem kerja dan kelengkapan fasilitas. Sedangkan penyimpangan dalam proses operasional bisa saja menjadi faktor nih. Nah, kata Dr. Lasmi Herawati Yuwanita, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, menambahkan ada 3 syarat utama agar SPPG dapat mengantongi SLHS. Antara lain, penjamah makanan itu wajib mengikuti pelatihan, memenuhi pemeriksaan inspeksi kesehatan lingkungan, serta memiliki sarana-prasarana sesuai standar BGN. Itu Mampro 2. Ya, semoga aja para siswa dan juga santri-santri yang kena musibah itu segera pulih ya, karena banyak banget yang bertebaran hoax ya teman Pro 2 di media sosial itu yang mengatakan bahwa mereka karena insiden itu keracunan itu ada korban jiwa, dan ini ternyata itu adalah berita hoax nih teman Pro 2. Aku bacanya kayak, hah, masa sih sampai 600 gitu kan, ternyata enggak gitu. Jangan sampai kamu terpengaruhi hoax-hoax seperti itu ya teman Pro 2. Itu adalah penyebaran kebencian yang terlalu mendalam itu teman Pro 2. Intinya buat kamu, kalau misalnya ada berita itu, jangan langsung kamu telaah mentah-mentah ya. Mungkin kamu harus cari beberapa sumber yang terpercaya ya, khususnya di rri.co.id kamu bisa aja ya, di situ kamu baca yang aktual dan lain-lain gitu ya teman Pro 2. Oke, untuk di halu ya teman Pro 2, hanya satu lagu ini aku mau nge-spill juga. Artisnya itu adalah Me and Mike Sandcastle nih teman Pro 2. Ada 3 lagu yang kamu bisa voting ya. I Don't Know Why, Bento Box, dan juga Dairy ini. Langsung aja voting di Instagram @pro2rrsby, di question boxnya, bukan question boxnya, di pollingnya itu ya, kamu langsung voting aja. Atau kamu mau send message di WhatsApp bisa di 0819080952 atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kali Tengah Tanggulangin Sidoarjo usai ratusan siswa dari 19 lembaga itu diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG nih teman Produa. Nah, kata Wakil Koordinator BGN Teguh Bayu Wibowo Regional Jawa Timur itu mengatakan penghentian operasional ini dilakukan sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratorium sampel makanan nih. Nah, sampel terkait kejadian itu katanya telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan nih. Sementara penghentian operasional itu masih bersifat sementara ya teman Pro 2. BGN akan melaporkan hasil evaluasi kepada pemerintah pusat untuk menentukan penghentian akan dilanjut atau menjadi permanen.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: This is traffic and weather info by Pro 2.
3: Traffic and weather teman bro di pagi hari ini ya, aku mau nginfoin kamu nih. Langsung saja nih untuk di traffic dulu ya. Ini di Jalan Raya Dr. Insinyur Haji Soekarno, ini lantasnya agak padat nih teman bro di pagi hari ini. Terus juga